Aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman berdua, yes, info lalu lintas di kota Bandung. Aku bakal ngasih info lalu lintas, wow, udah merah-merah ya guys ternyata. Mulai dari Jalan Jakarta ya, Jalan Terusan Jakarta ini sudah padat ternyata teman Pro 2 di jam 7 lebih 14 menit ini. Lanjut lagi kita ke daerah mana lagi ini ya? Macet guys. Wow, Bandung Timur, Rumah Sakit Hermina ya. Aduh, ini juga macet. Terus juga ke arah-arah Jalan Cibiru, Bundaran Cibiru, Cinunuk. Macet banget teman Pro 2. Terus sih kalau ini kan di Maps-nya merah banget ya. Merah ya teman Pro 2. Aduh. Buat kamu yang juga sekolah di kota atau kerja di kota, rumah di daerah Cinunuk, sabar-sabar ya guys ya. Lanjut lagi kita ke daerah mana ini yang lumayan macet, yaitu di Jalan Terusan Buah Batu guys ya. Jalan Terusan Buah Batu juga sudah terpantau padat merayap. Terus juga beralih ke daerah Jalan Raya Cirebon Bandung, terpantau juga padat merayap guys. Lanjut lagi ini kita ke daerah Jalan yang macet lagi di Surapati ya. Jalan depan RRI ya di Ponorogo ramai lancar dari kedua arah, so buat kamu hati-hati di jalan guys.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Ada film bagus teman Pro 2. Ini mulainya itu 1 Oktober 2026 ya. Jadi filmnya ini judulnya Lobang Buaya. Nah, teman Pro 2 ya, jadi rumah produksi Adia Pictures dan Dapur Films merilis cuplikan poster dari film Lobang Buaya. Jadi dijadwalkan tayang di bioskop mulai 1 Oktober 2026. Jadi film ini arahan dari Mas Hanung Bramantio, waktu itu belajar 1 tahun sebelum peristiwa tragis 1965. Menakutkan ya, dan ini film sejarah guys, dan ini mencakup kejadian pembantaian massal, kerusuhan gitu ya. Serem sih. Jujur, dan dia bilang, Mas Anung bilang kalau katanya saya berpikir kembali perasaan yang gak kita rasakan ketika peristiwa 65. Jawabannya adalah horor guys. Jadi sebelum dirilis di Indonesia, film Lobang Buaya ini diputar di Busan International Fantastic Film Festival, di Korea Selatan International Film Festival Rotterdam 2026 di Belanda. Jadi film ini bercerita tentang Lobang Buaya, dimulai tahun 1964 ketika desa Lobang Buaya dilanda teror pembunuhan berantai. Jadi materi promosi film ini juga dirilis pada Jumat, memperlihatkan upaya Letnan Sugeng yang juga diperankan oleh Baskar Ramahendra untuk menemukan dalang pembunuhan misterius yang terjadi setiap tanggal 30 di desa tersebut guys. Jadi daftar pemeran film Lobang Buaya ini ada Karisa, ada Iskak, ada Anya Zen, ada Matias Mucus, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan memang udah ditanganin sama Hanung, itu pasti akan keren banget guys. Dan gak sabar ya gak sih, gitu kan pas banget momen tanggal 1 Oktober. Wait. Jadi pas banget di tanggal 1 Oktober ini kan diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila ya. Terus juga diputer lah si film Lobang Buaya ini guys. Jadi mungkin bisa tanggalnya di bioskop buat kamu nonton ya guys.

0: akan jadi jodoh.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

kadang gitu ya teman pro 2, aku tuh suka ngehalu gitu kan. Ketika libur panjang, aku pengen ke satu tempat yang memang surga tersembunyi, guys, ya. Aduh, salah satunya mungkin yang ada di Indonesia adalah aku pengen ke Bandeira, Ranukumbolo, terus apalagi ya? Kayak banyak sih tempat-tempat yang memang oke banget. Di bukan hanya Indonesia tapi di dunia ini yang belum terjamah gitu ya. Salah satunya ada surga tersembunyi yang mana disebut Danau Surgawi. Wes. Jadi kenapa disebut Danau Surgawi? Karena ini dekat pegunungan bersalju, terus juga dekat padang rumput hijau. Ada danau berair jernih juga membentuk harmoni visual di barat Tiongkok Xinjiang. Jadi bentang alam raksasa seluas 1,66 juta kilometer persegi itu merupakan wilayah administratif terluas di Tiongkok. Mencakup hampir 1/6 dari total daratan negeri tirai bambu tersebut, guys. Jadi kawasan ini namanya itu daerah otonomi Uyghur Xinjiang. Ini dikerap menjadi sorotan lembaga-lembaga HAM internasional terkait pengakuan terhadap warga etnis Uyghur. Ya, dan komunitas muslim lainnya. Beijing di sisi lain dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Nah, di balik geopolitik yang kompleks ya, si Xinjiang ini memiliki wajah yang gak kalah menarik, yaitu bentang alamnya yang spektakuler banget, guys ya. Dan orang-orang tuh bilang ini adalah surga tersembunyi. Kalau misalnya kita lihat ya, jadinya tuh kayak kita bisa ngeliat gunung es, tapi kita juga bisa ngeliat gunung yang hijau, plus kita juga bisa lihat danau. Paket komplit gak tuh teman Pro 2? Dan juga ada hutannya juga pastinya ya. Jadi hutan tersebut menjadi habitat bagi sejumlah mamalia, mulai dari macan tutul salju, hingga rusa merah. Rusa merah tampak santai menyantap rumput di bawah pohon, gitu kan. Aduh, jadi itu tuh kayak udah biasa aja gitu. Kalau misalnya ada orang ya udah biasa aja. Tapi kita perlu ke Xinjiang, Tiongkok teman berdua ya. Dan di Indonesia juga sebenarnya bagus-bagus banget juga. Dan belum pernah juga gitu loh ya menjelajahi belahan dunia ini. Ada konten kreator ya, ini aku suka banget nontonin konten kreator namanya Sadam ya. Nama Instagramnya tuh sadam.jpg. Jadi dia tuh bener-bener traveling sama istrinya ya. Dari mulai pertama nikah, langsung diajak honeymoon dan traveling sama istrinya. Dan sekarang udah ke 92 negara. Keren ya gak sih? Kayak pengen gitu kan. Terus juga terakhir aku ngeliat postingannya, dia tuh ada di gurun pasir, tapi di bawahnya tuh laut dan itu tuh bagus banget, guys. Ya. Mungkin ada wishlist beberapa orang yang juga pengen, aku pengen keliling dunia, ah pengen melihat seberapa indah dan seberapa besar dunia ini. Cocok tuh kamu ya untuk jadi content traveler kayak Sadam. Dan kamu lihat deh IG-nya dia. Wah, cakep-cakep banget, guys.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Uli, kamu lihat gak tuh instastorynya si itu? Ih, jijik banget gak sih? Alay deh, yuk.
4: Ih, sumpis deh. Sumpah pisan, pengen banget ih aku nge-unfollow dia.
5: Kalian tuh bukannya baru kenal ya? Kok udah akrab banget sih?
4: Iya dong, karena kita sama-sama hatersnya si itulah, kamu tahu kan?
5: Bener ya ternyata kata ilmuwan, kalau gosip adalah salah satu faktor yang membuat manusia bisa lebih dekat satu sama lain. Menurut seorang profesor psikologi, Jennifer Boson, ternyata saling membagi ketidaksukaan terhadap orang lain itu tuh justru mengembangkan ikatan antar mereka.
3: Iya dong, sehari aja gak gibahin dia tuh rasanya kayak ada yang hampa gitu.
5: Ih, tapi gak boleh gitu. Membicarakan aib orang lain itu tuh termasuk dosa besar loh dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa gibah atau menggunjing sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Serem kan?
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: menteri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
0: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu lagu Tulus Teman Pro 2 yang memang hits banget ya, apalagi di TikTok. Orang-orang tuh kenapa ya pada pakai lagu ini, dan ternyata tuh emang enak banget. Jujur, bener Teman Pro 2 ya, aduh. Jadi kayak gak mau berhenti nyanyi gitu loh Teman Pro 2. Dan kalau Tulus bawain lagu, nyanyiin lagu, terus juga nyiptain lagu tuh, itu kayak selalu menjadi gong Teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa lelah banget sama rutinitas sampai-sampai melakukan hobi yang kamu suka sekalipun rasanya hampa? Nah, ini adalah satu kalimat yang ada di si teh hijau ini maknanya Teman Pro 2. Alias kalau misalnya dibilang anak zaman now itu burn out ya. Dan memang bahaya sekali ya, seringkali datang dan membuat energi kita terkuras habis. Menariknya si Tulus ini kan rilis lagu Teh Hijau yang mana viral banget di media sosial ya. Gak hanya itu, aransemen musik yang hangat, tenang gitu kan. Lirik lagu yang ternyata banyak menyimpan tamparan realistis sekaligus memeluk kita yang sedang berada di fase jenuh. Wow, benar. Nah, ada pelajaran berharga dari Bang Tulus yang mungkin relate banget dengan fase burnout-mu ini, guys. Yang pertama adalah self-care, nggak selalu instan. Jadi di lagu ini Tulus menyanyikan lirik tentang mencoba pergi ke alam, berolahraga, membaca buku, sambil mencoba hal-hal yang lebih menantang. Terus juga kapasitas emosional dan batasannya. Jadi lirik ini juga menjadi part yang aku suka. Ada lirik, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta membuka hati untuk siapapun. Aduh, itu lagi burn out banget gak sih? Terus berhenti mengontrol hal yang di luar kuasa kamu, Teman Pro 2. Temukan teh hijau versi diri kamu, gitu ya. Berdamai dengan hari yang buruk. Apalagi kan banyak orang yang hate Monday gitu ya. Katanya hari Senin itu hari yang menyebalkan. Coba kamu mulai berdamai dengan hari Senin, guys.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Winan Indita, teman Pro 2. Dan spesial di pagi hari ini di jam 9 pagi, kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih guys ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini ada Kak Feral Rizky, pakar komunikasi brand dan juga strategi, yang mana juga kita bakal ngomongin mengenai bangsa Indonesia, bangsa yang kreatif. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Feral.
1: Halo Kak, selamat pagi. Suaranya kedengar jelas Kak?
0: Ih, jelas banget. Semangat banget pagi hari ini.
1: Oke, siap Kak.
0: Oke, selamat pagi. Apa kabar Kak Feral hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga sih Kak. Terus juga makasih banyak juga ya udah undang lagi. Terus temanya ya hari ini tuh aku semangat banget karena memang menuju membangun ya bangsa Indonesia yang kreatif gitu.
0: Jadi bangsa aku happy Indonesia, banget sih Kak. Bangsa yang kreatif, bener banget. Apalagi kan sekarang tuh ya di era Gen Z gitu ya. Kan orang-orangnya tuh pada kreatif dan juga pada punya sesuatu out of the box, bener gak sih Kak? Jadi apapun kayak dipikirin gitu loh, dan juga kreatif banget. Nah, kalau untuk dari Kak Feral sendiri nih, untuk mengasah hal itu, dimana kita sebagai anak muda yang selalu tetap produktif dan kreatif, harus seperti apa sih sebetulnya supaya tidak stuck sampai di situ-situ aja gitu Kak?
1: Oke, sebelumnya izin Kak, aku izin perkenalan diri juga. Nama aku Vera Riki, sekarang aku mahasiswa juga, mahasiswa akhir Prodi Hubungan Internasional di Universitas Jenderal Ahmad Yani ya. Terus kalau ngomongin masalah yang kenapa konsep gitu ya, terus juga secara kreatif kita bisa melahirkan gagasan yang out of the box gitu ya. Dan emang sekarang kan anak muda banyak ya profesi-profesinya, konten kreator dan di industri kreatif lainnya gitu ya. Nah kalau aku sendiri sih Kak, pengalaman waktu dulu, jadi memang kerja ya 3 tahun di event organizer, 1 tahun mengelola travel umroh, terus 4 tahun itu di bidang trainer dan speaker. Awalnya sih Kak emang terbiasa ya menghadapi psikolog orang. Jadi orang kita tuh bisa ngelihat gitu warna-warna setiap orang tuh berbeda-beda, keinginan mereka tuh juga berbeda-beda. Akhirnya terasah secara skill gitu ya, terasah juga secara maintenance gitu. Akhirnya membuatlah aku sekarang media agensi kreatif yang memang fokusnya pada pelatihan trainer, digital marketing, personal branding dan sebagainya. Nah kalau misalnya ditanya ya, sesuatu yang memang dilahirkan dari kreatif dan memang bisa out of the box itu sebenarnya sih Kak dari visi ya. Dari visi pada awalnya kita ngelihat banyak orang, kemauannya beda-beda, warnanya beda-beda,
0: bener,
1: spirit semangatnya beda-beda, akhirnya kita tafsirkan sih Kak gitu, tafsirkan setiap makna mereka, akhirnya membentuklah sebuah ide kreativitas. Makanya kalau di setiap aku kerjaan dan sebagainya, kreatif itu sebenarnya melambangkan daripada diri kita pribadi, value diri kita pribadi. Makanya kita kalau di industri kreatif harus pinter-pinter nih ngebaca orang ini value-nya di mana ya, orang ini value-nya di mana ya, orang itu value-nya di mana ya. Gitu sih Kak kalau dari aku.
0: Bener banget. Terus juga Kak, kadang yang ngerasa kita gagal dalam satu hal gitu ya, bukan berarti kita gagal selamanya. Ada sesuatu yang memang ternyata kita tuh mampunya di situ gitu ya. Dan jangan memaksakan kehendak juga, kalau misalkan kita enggak bisa di sini ya udah, berarti kita ada cara lain nih, ide lain yang memang ternyata kita bagusnya di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk kita mengetahui gitu ya, kreatif kita, ide kita, terus juga kayak kita mampunya di mana, itu sebenarnya harus diasah skillnya berapa lama sih, dan harus butuh waktu nggak sih Kak kira-kira?
1: Tentu Kak. Jadi gini, sering kali ya orang, kalau aku ada klien dan sebagainya tuh nanya Kak, kenapa ya orang-orang secara industri ya, secara industri dan secara mahasiswa juga kompetisinya orang-orang tuh menjadi kayak konten kreator tuh pintar banget ya, kayak bikin sesuatu yang emang out of the box dan sebagainya. Aku tuh bilang kayak gini, bukan kalian gak bisa atau bahkan bukan kita gak bisa, bukan Kak, melainkan memang jam terbang aja yang ngebedain. Jadi skills itu kan kreatif itu kita bisa
0: Halo.
1: Itu jangan salah, ketemu banyak orang tuh kita kayak langsung dapat sebuah highlight gitu ya, sebuah sorotan. Oh, orang ini gini ya, orang ini gini ya, sehingga kita tuh punya banyak data DNA deh gitu. Nah, ketika kita udah bisa ketemu banyak DNA atau data-data yang memang setiap orang itu berbeda-beda, percaya deh, itu tuh nanti muncul sendiri gitu. Oh, nanti gue bikin ide ini nih, karena kalau kreatif itu sebenarnya ya Kak, menurut aku ya, tafsiran aku, kreatif itu adalah sebuah jembatan yang memang menyambungkan DNA satu ke DNA lain. Jadi maksudnya menyambungkan value orang satu dengan value orang yang lainnya. Jadi kreatif itu kan memang sebagai kemasan jembatan agar orang-orang tuh bisa terhimpun dengan baik. Nah, kalau sepengalaman aku Kak, aku butuh kisaran, jadi kan waktu itu 4 tahun trainer tuh, jadi bareng juga nge-IO, bareng juga travel umroh. Aku sih butuh sekitaran 5 tahunan Kak, 5
0: wow,
1: tahunan
0: lumayan
1: untuk,
0: ya.
1: Pada akhirnya untuk akhirnya sekarang buka bisnis sendiri juga di bidang terkait gitu. Makanya ya itu sih Kak, kalau buat yang memulai menurut aku jangan pernah minder sih Kak, jangan pernah minder. Aduh, gagasan aku kurang dan sebagainya
0: kurang,
1: karena memang itu perlu diasah gitu sih Kak.
0: Bener
1: perlu
0: banget.
1: Waktu.
0: Dan juga harus berarti harus sabar gitu ya Kak ya. Kadang kan kayak aduh orang gak sabaran, kayak aduh kenapa sih gue gak bisa-bisa gitu loh. Padahal ternyata ada hal lain yang dia sangat-sangat mampu dan juga memang bidangnya di situ gitu ya. Kak Feral aja gitu kan untuk butuh waktu sampai 5 tahun gitu ya. Sampai akhirnya bisa buka usaha sendiri dan lain halnya. Nah kamu juga bisa teman Pro 2, cuma tinggal tunggu waktu yang terbaik aja gitu kan ya. Oke, okay. Nah kalau dari bangsa Indonesia, bangsa yang kreatif, termasuk juga anak-anaknya pasti kreatif banget ya, anak-anak mudanya gitu ya Kak ya. Nah perlu gak sih kita kayak mengasah diri, misalnya kita misalkan ikutan komunitas, ikutan kompetisi gitu kan, ikutan-ikutan kayak seminar dan lain-lain, menambah link kayak gitu-gitu loh Kak.
1: Oke, jadi menurut aku ya Kak, kita gitu ya, anak muda yang ada di negara Indonesia sendiri gitu ya, di Indonesia termasuk salah satunya.
0: Ya, halo.
1: Game-nya juga ya, benar gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah kekurangan kan menurut aku. Kita nggak pernah kekurangan sebuah anak-anak pentolan industri kreatif atau yang kreatif tuh enggak. Cuman memang sepanjang ini ya, sepanjang aku handling klien gitu ya, dan sering mendengar cerita-cerita mereka, sebenarnya anak muda itu lebih kebingung aja Kak, pintunya yang mana sih yang dimulai. Jadi kadang gini, saya pengen jadi content creator karena memang visi-misinya pengen menghasilkan cuan. Tapi mereka itu belum bisa Kak mentafsirkan sebenarnya aku menjadi content creator itu cuman cari cuan atau ngebangun bisnis pada akhirnya, atau memang sebatas cari branding panggung dulu atau apa. Nah mereka itu kekurangannya adalah tangga mana dulu ya gitu. Nah akhirnya dengan memang sering aku tech handle atau maintenance gitu, teman-teman biasanya kita mencarikan dulu satu pintu atau satu anak tangga ya, anak tangga nih, kamu mulai cari panggungnya dulu ya, nanti mulai bisa di bisnis. Nah nanti dikonversi bisnisnya bisa B2B ya atau B2C gitu. Jadi sebenarnya gak kekurangan Kak, secara klien-klien aku pun mereka terbiasa gitu ya, bagus gitu ya, ada, udah ada blueprint lah, blueprint konsep-konsep kreatifnya udah.
0: Oke. Halo, agak putus-putus ya, suaranya. Oke.
1: Gitu sih Kak.
0: Oke, agak sedikit putus-putus tadi suaranya ya Kak ya, tapi aman sih.
1: Oke.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Feral sendiri untuk mengasah kemampuan, Kak Feral melakukan hal apa sih Kak?
1: Oke. Kalau aku ngasah kemampuan, oh iya aku sempat tadi lupa ya, pertanyaan kakak yang sebelumnya. Sebelumnya aku juga gitu Kak, jadi untuk awal brandingnya, untuk awal aku jalan di industri kreatif, memang ngelihat dulu gitu, apalagi aku seorang trainer ya dan speaker, jadi ngelihat dulu trainer lain atau speaker lain itu di seminar-seminarnya Kak, kayak kelas-kelas mereka gitu ya, terus juga kayak hal-hal yang lain gitu ya, yang dimana aku datang ke acara pelatihan, ke acara apa, di komunitas juga, karena kalau di komunitas kan tempat emang terhimpun ya, terhimpun kita bisa sharing gitu ya sama yang lebih senior dan sebagainya. Kenapa acara tersebut atau komunitas yang memang di highlight diambil gitu? Karena secara biaya kos ya Kak ya, ini aku kan industri kreatifnya meranah ke bisnis gitu. Itu secara cost itu yang paling efisien dan praktis dan murah juga, Kak. Karena kenapa? Karena kita, di dalam sebuah ruang seminar, di dalam sebuah ruang komunitas, kita nggak pernah tahu, Kak, bahwa di dalamnya itu udah ada pengusaha yang besar, bahkan ada memang dari kalangan pemerintah yang sebenarnya kita tinggal menjual value kita, kita kemas menjadi sebuah ide yang menguntungkan ekosistem, jadi menguntungkan kita dan dianya gitu. Kalau dalam Islam sih disebutnya saling ridho lah gitu, Kak. Makanya kalau aku tuh selama ya 5 tahun selain dari kerjaan ya, kayak di IO, di Travel Umroh, terus juga emang sering diundang jadi speaker dan sebagainya. Aku juga datang, Kak, di acara-acara yang kayak seminar gitu ya, acara-acara pelatihan, dan emang bergabung di organisasi dan komunitas karena itu butuh banget buat upgrading dan emang buat market research kita juga gitu yang emang di dunia industri kreatif. Makanya itu menjadi silabus utama banget sih gitu kalau mau cari market dan mau apa ya namanya, kita lebih bisa ngelihat referensi lebih banyak, acara-acara kayak gitu worth it banget sih, Kak.
0: Benar, dan itu tuh terbuka gitu ya, cuman kita pengen harus cari taunya aja gitu, ada kemauannya ya, Kak, ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Apa namanya itu gitu.
0: Benar, apalagi juga kalau misalkan apa ya namanya, kita mau segala sesuatu tuh, apalagi kalau misalkan zaman sekarang sih menurut aku udah gampang sih ya, Kak, ya. Dari media sosial, terus juga kita bisa ikut-ikut komunitas juga, terus kita bisa apa ya, ikut-ikutan coaching-coaching juga gitu ya, pelatihan-pelatihan dan lain-lain, itu semuanya bisa banget gitu ya, Kak, ya. Oke. Kak Feral, project apa sih yang mungkin sekarang lagi dikerjain Kak Feral di bidang kreatif ini, Kak?
1: Oke, saat ini karena perusahaan aku baru ya, Kak, emang masih akta PT-nya juga masih emang diurus. Kalau by project itu alhamdulillah, jadi kita tuh kalau nggak salah launching tuh udah baru 3 bulan, Kak, 3 bulan agensi ini berjalan. Kalau udah project yang dijalanin tuh kemarin kayak pelatihan branding ya, itu dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, itu lewat Perintis Berdaya Connect, terus juga sama rumah BUMN dari BRI juga. Terus kita juga alhamdulillah udah MOU gitu ya. Terus emang project lead komunikasi ya, komunikasi salah komunitas gitu, komunitas think tank yang memang milik, yang emang milik dan terkoneksi ke anggota DPR RI juga. Terus saat ini juga kita lagi ngelola event ya, Kak, ngelola event Jamiah Fest namanya. Kebetulan Feralnya juga di situ jadi trainernya, jadi speakernya, dan memang eventnya secara kemediaan kita yang kelola juga gitu. Nah, sama memang biasa karena sekarang emang lagi zamannya PKKMB ya, Kak. Jadi kayak ada undang-undangan dari kampus, terus juga ada undangan untuk menjuri ya, jadi juri lomba gitu ya, jadi juri kayak lomba film pendek, poster dan sebagainya. Sebenarnya karena kita agensi ya, Kak, jadi ekosistem, jadi kayak event kita bisa kerjain, media kita bisa kerjain gitu ya. Sebagai trainer kita bisa kerjain, dan as class konsultasi pun kita lagi kerjain, makanya kita lagi open class konsultasi.
0: Nah,
1: juga sih,
0: itu
1: Kak,
0: dia gitu. Oke, gimana tuh caranya nih mumpung lagi open class konsultasi ya?
1: Apa namanya, Kak, jadi izin ke kami, Kak, kami jadi buka kelas konsultasi untuk UMKM sama mahasiswa. Jadi gini, sebelumnya sih terinspirasi karena kita tuh kemarin pasang booth ya, Kak, di acara kementerian, dan dateng yang banyak tuh booth kita nanyain bisnis segala macam. Aduh, kita kesulitan gini, akhirnya mereka tuh mau ikutan konsultasi kita. Nah, kelas konsultasi kita itu nanti bisa DM aja ke Instagram aku @feraliskiarambang sama atau ke Instagram Polkdip ID. Nah, itu ada DM aja mau ikut kelas konsultasi, nanti tim aku gitu, Kak, dia masukin ke grup gitu. Nanti di sana ada pengumuman. Nah, cuman kalau untuk kelas konsultasinya sendiri, kalau untuk fokus UMKM itu dia itu kayak keperluannya apa, kebutuhannya apa, kerjasamanya apa, nanti per satu sesi UMKM itu konsultasi by Zoom, jadi cerita sekitaran 1 jam sampai 2 jam. Nanti kita tuh kasihnya langkah-langkah jangka pendek kak, jadi nggak jangka panjang, karena kalau jangka panjang kan orang juga bingung ya, mending jangka pendek dulu, perlahan-lahan nanti mereka tertata dan akhirnya flow bisnisnya baik gitu. Nah kalau yang buat mahasiswa itu jadi lebih ke konsultasi karir, konsultasi magang, konsultasi beasiswa, sama konsultasi bisnis juga gitu. Karena kan banyak nih maba-maba atau mahasiswa yang bahkan akhir, bakal pertengahan itu bingung kan, kayak aku lanjut organisasi atau magang sih, aku lanjut karir atau bisnis nih. Nah itu kita open konsultasi juga, namanya kelas student gitu. Jadi kalau mau bisa DM, dan juga bisa nanti kalau buat yang kelas student itu, satu hari itu kita konsultasi sekitaran 3 jaman sih kak gitu. Jadi bedah dulu cerita mereka, kita tuh validasi dulu ya kak, bahasanya emosionalnya mereka butuhnya apa. Nanti kita rangkai kak, rangkai kebutuhan mereka ini dengan hal-hal yang teknis ya, teknis dan rasional gitu. Itu sih kak kalau di kita project yang emang lagi sekarang di
0: seru banget gitu ya. Terus juga teman-teman juga bisa gabung untuk dapetin kelasnya ya. Bisa Binta ini gak sih media sosialnya mungkin? Mungkin Kak Feral, namanya apa?
1: Oke, kalau sosmed aku @Feralski Herlambang. Kalau yang agensi kita tuh @folkdeep, folkdeep, terus titik ID.
0: Nah, gitu. Oke, okay, mantep, langsung aja di follow teman Pro 2 ya, karena bakal seru-seruan bareng juga. Oke, okay, Kak Feral terakhir nih, mungkin pesan yang ingin Kak Feral sampaikan gitu, khususnya untuk generasi muda, generasi Gen Z yang sekarang memang lagi merajalela tahun ini ya. Gen Z yeah, yang penuh dengan kreatif, dan juga kita harus menjadi anak muda yang kreatif dan semangat gitu. Apa Kak?
1: Oke, okay. Sebenarnya kak, kalau menurut aku ya, sesuatu yang kreatif dan emang untuk kita memulai melangkah, jangan kayak awal-awal tuh, aduh kompetisinya banyak ya, aduh kosnya berapa, aduh koneksinya aku gak mungkin dapet karena susah. Jangan kak, jadi jangan banyak takutnya kalau menurut aku di industri kreatif. Jalan, percayalah, karena kita orang kreatif ya kak, biasanya orang kreatif itu dia ditugaskan untuk menyelesaikan masalah orang. Jadi kalau bisnis kreatif itu udah pasti menyelesaikan apa kebutuhan orang.
0: Nah, okay.
1: Percayalah, di tengah jalan entah gimana ceritanya, ini aku pribadi gitu ya kak, nol zero cost banget gitu di bisnis ini, dan sekarang alhamdulillah klien-klien ada gitu. Ada aja gitu kak, ada aja di tengah-tengah tuh yang emang oh oke, okay, segala macam. Karena kalau misalnya kreatif itu memang menjual keberanian dan menjual juga ide. Tapi yang sebenarnya lebih dominan tuh keberanian sih kak. Keberanian karena kalau ide ya kak, menurut aku kalau ide dan sesuatu kreatif itu bisa kita kemas bareng-bareng. Tapi kalau keberanian untuk kita memulai dan memang keberanian untuk kita melangkah, kayaknya itu mah bawaan orang ya kak, dan emang harus lebih kita biasakan gitu. Dan itu tuh benar-benar sesuatu yang harus terus kita biasakan, dan ya musuh banyak orang gitu kalau minder.
0: Benar.
1: Itu sih kak kalau dari aku.
0: Oke, jadi gak boleh minder ya, pede aja ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh teman Pro 2, ini sangat-sangat bermanfaat buat kamu juga, pastinya juga keren sekali ini. Thank you banget Kak Feral, semoga proyeknya juga berjalan dengan lancar ya kak ya.
1: Iya, betul lah.
0: Amin. Terima kasih banyak Kak Feral. Semoga next time kita bisa berjumpa lagi, bisa datang ke studio Pro 2 untuk ngobrol seru lagi ya Kak Feral ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you so much. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini.

0: Bagu FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Bagu FM.
3: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pagi hari ini. Winda Ninitahnya harus pamit ya. Di jam request nanti bakal ada Uli yang menakal nemenin kamu guys. Thank you, udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun

Okay. Boleh, nanti aku bakal puterin. Terus nih teman Pro 2, buat kamu yang mau request juga masih bisa banget sampai jam 12 siang nanti. Masih panjang waktu kita buat bareng-bareng ya kan. Kamu tinggal WhatsApp aja di 0812-6020-9696.

0: Bro Dua, thank you buat kamu yang udah request. Ya, ini masih banyak loh yang request. Yang WhatsApp juga. Ada yang mau lagunya throwback, katanya Kak Uli mau lagunya Semusim dari Marcel. Boleh banget, nanti bakal aku puterin ya. Terus udah kayak gitu, ada yang mau lagunya Liodra yang mana aja Kak Uli. Boleh, ada Sabda Rindu, ada Ego. Ego kali ya? Iya kali ya. Nanti bakal aku puterin yang itu deh. Terus juga nih teman Pro 2 ada dari Rina yang katanya mau lagunya Salma Salsabil yang mana aja. Nanti aku bakal puterin teman Pro 2.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kenyataannya.
1: Emang sedih banget sih kalau Leodra yang bawain itu ya, apalagi kalau misalnya kita ngerasain apa yang dirasa. Lebay gak sih siang-siang harus bersedih-sedih? Enggak deh teman Pro 2 ya, mendingan kamu scrolling aja, cari makanan atau minuman yang memang bisa naikin mood kamu. Apalagi kalau jam segini kan udah lapar ngantuk, ya gak sih kalau jam segini tuh? Terus udah gitu kalau keluar juga panas. Aduh, mendingan scrolling dulu deh. Masih ada waktu nih sampai jam 12 siang nanti. Waktunya kamu makan siang ya. Dan masih temenin sama Uli pastinya teman Pro 2. Yuk, aku bacain lagi requestan yang udah masuk. Ada dari Hans yang katanya mau lagunya Soul Vibe yang Sahabat Sejati. Boleh, nanti aku puterin. Terus gitu ada Lara. Hai Lara, katanya aku tiba-tiba mengganggu waktu kakak. Enggak kok, kamu gak ganggu. Aku gak apa-apa kok diganggu, serius. Mau izin request lagu boleh enggak? Kenapa kamu harus izin? Kan udah aku izinin dari tadi. Boleh banget ya, kamu tinggal WhatsApp aja ke 0812-6020-9696. Lagu yang pengen banget, yang lagi pengen banget kamu dengerin. Kenapa sih kebolak-balik gitu aku ngomongnya, ya kan? Oke, selain itu juga ada yang mau lagunya Afgan, katanya yang sedih. Itu yang sedih itu apa ya? Go berhenti, yang itu loh. Dengan dia, gitulah. Ya nggak tahu lah, nanti aku cek dulu. Katanya kayak gitu dia ngasih taunya. Nanti aku cek dulu, terus aku puterin.

0: 26 FM dari Pro 2 Bandu, teman Pro 2 udah waktunya Uli pamit. Buat kamu jangan kemana-mana karena nanti bakal ada Gina yang temenin kamu. Dan sekarang waktunya kita sama-sama dengerin kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya, tadi gini bilang Pro 2 Hitlist, maksudnya santai siang Mama Pro 2 nih. Kamu gimana kabarnya Mama Pro 2 di hari Senin ini? Harusnya Senin ceria, biasanya kita sore ceria, tapi kalau Senin gini harus tetap Senin ceria ya. By the way, Gina tuh baru banget sampai kantor Mama Pro 2 dan Gina masih pakai atribut segalanya. Ya, masih pakai tasnya, masih pakai jaketnya gitu. Tapi Gina enggak mau kelewatan untuk nemenin kamu Mama Pro 2 ya. Dan Gina di sini Mama Pro 2 bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Dan kamu yang lagi santai di jalan, lagi on the way kemana, lagi nyari makan gitu, stay tune terus ya, karena kita bakal nemenin sama lagu-lagu favorit kamu pastinya dan easy listening. Dan di nanti di 12.30 Gina bakal nemenin kamu juga dengan yang pastinya sama orang-orang hebat, orang-orang keren, dan pasti bahas tentang cuan. Ini saya kan Nomi teman Pro 2, kita harus cuan, cuan, dan cuan.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Stop Radio, kemarin kamu liburan gimana nih Sabtu Minggu? Pasti masih kulineran gak sih? Udah pasti ya kalau liburan tuh paling enak emang kulineran tuh Pro Dua. Nah, tapi selain kulineran, kamu juga jangan lupa untuk selalu baca buku teman Pro Dua, biar kamu tuh selalu berilmu gitu. Nggak cuma perut doang yang diisi dengan makanan-makanan, tapi otak juga harus diisi tuh Pro Dua dengan ilmu-ilmu ya pastinya ya. Nah, kamu nih kalau misalnya mau cari event apa ya, event buku gitu ya, festival buku tuh, kamu juga bisa tahu buka ke Ten Avenue teman Pro Dua. Nih di sana tuh ada pojok literasinya. Nah, kemarin tuh gini ke sana tuh Pro Dua dan masih banyak banget buku-buku yang di-sell di sana. Terus kalau misalnya kamu nih next tahun ini gitu ya bakal atau tahun depan bakal buat gebrakan baru, nah kamu bisa tuh beli-beli buku-buku kayak TOEFL atau tes-tes lainnya gitu buat belajar dari sekarang teman Pro 2, karena 2027 ya, 2027 tuh kayak awal tahun ini udah bakal banyak informasi-informasi yang pasti kamu butuhin gitu untuk yang para pejuang infoloker kakak. Nah, ini saatnya kamu yang tepat ya. Kamu bisa datang ke Ten Avenue, di situ lagi ada bazar literasi teman Pro Dua ya. Dan santai juga kan ke mall gitu, ke mall sambil beli buku gitu. Oke, kalau gitu teman Pro Dua, kamu jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakalan barengan sama tukang kue yang pasti kamu tahu ya brand ini dan lagi viral-viralnya juga ya, dengan ownernya itu ada Kak Zulfiansyah Setiawan, dipanggilnya Bang Zul. Apakah ini Bang Zul Upin Ipin?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
2: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
3: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
4: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.

0: Ya, selamat berdua masih santai siang, masih barengan sama Gina di sini. Kalau kamu enggak dikasih bunga sama teman kamu atau pacar kamu, enggak apa-apa. Kita ada tukang kue di sini, kita kasih kue aja. Wanita mana yang enggak suka makanan manis? Betul, Kazul?
1: Betul. Wah.
0: Ada siapa di sini? Kamu kalau misalnya sering ya scrolling TikTok atau sosial media, terus kamu liatin konten-konten yang suka bikin kue, terus judul nama itu tukang kue, ini dia orang di balik tukang kue itu.
1: Halo.
0: Boleh, siapa di sini, Kak?
1: Oke, okay, aku dengan Zulfiansyah Setiawan, yeah, di balik tukang kue.
0: Wih. BTW, nama Gina tuh ya kepanjangannya Gina Almira Lestari Setiawan juga loh, Kak. Jangan-jangan,
1: oh iya,
0: kita satu.
1: Satu marga ya.
0: Dan kok Setiawan ini dari orang tua, Kak? Atau
1: oh,
0: emang
1: bukan.
0: Satu sekeluarga atau
1: bukan.
0: Gimana?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada ya?
1: Dari kakek aja, tambahan.
0: Dari kakek, oke, oke. Kalau Gina kebetulan dari orang tua, gitu.
1: Papa ya?
0: Papa, betul, betul. Okay. Berarti jangan-jangan papa dan kakek kita
1: satu buyut.
0: Waduh, malah jadi cocokologi nih tuan Brodo. Oke, okay, ini kalau Gina lihat konten-kontennya nih, Kak, lagi naik-naiknya banget. Aduh, lagi nih jadi pengen penasaran banget, Kak. Gimana sih cerita gitu, cerita tukang kue dibalik hadirnya tukang kue ini dan perjuangannya seorang Kak Zul nih.
1: Oke, okay. Cerita awalnya sih aku menghadirkan kue itu buat orang-orang terdekat gitu, mm-hmm, sebetulnya awalnya pada buat teman-teman, buat pada zaman sekolah dulu di SMK, teman-teman tuh pada pengen pesan kue di aku. Sampai seiringnya sekarang berkembang, aku bisa bikinin kue buat banyak orang gitu.
0: Wow, teman berdua Gina nge-mute diri sendiri lagi. Oke, okay. Oh, jadi awal ceritanya tuh sebenarnya itu,
1: mm-hmm, gitu. Betul, zaman SMK.
0: Zaman SMA loh.
1: SMK ya, Tata,
0: wow,
1: Boga.
0: Oh, dulu ya Tata Boga, yeah. Oke, okay. Tapi kenapa kakak waktu itu ingin masuk ke Tata Boga, Kak? Maksudnya untuk umur-umur segitu kayaknya gak kepikiran deh gitu.
1: Basicnya sih emang aku suka masak. Kan masak sama bikin kue tuh beda sebetulnya,
0: yeah, bener-bener.
1: Pada saat aku kerja di hotel, aku tuh agak gak suka masuk malam.
0: Kenapa?
1: Karena aku jam 2 tuh harus masak gitu. Di saat orang lain tidur, aku harus bikin masakan hidangan gitu. Di lain jam tidur kita keganggu sama ke kulit, ke wajah, rusak,
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Jadi gimana caranya aku pengen tetap kerja di hotel,
0: tapi
1: menghindari masuk malam gitu sebetulnya.
0: Jadi beralihlah ke masak itu,
1: iya,
0: ah ini dia.
1: Belok ke pastry gitu sebetulnya. Aku gak suka pastry awalnya.
0: Tapi demi glowing gitu ya, kayak
1: maksudnya jadi kulit aku tuh jadi kayak rusak,
0: tapi
1: gitu, kayak
0: iya,
1: jerawat muncul-muncul.
0: Itu karena pengaruh tidur malam gitu ya.
1: Tidur pasti pagi, jadi aduh, masuk jam 11 tuh pulang jam 7 di hotel kayak aduh
0: jadi,
1: bukan aku banget nih, gak bisa gitu.
0: Jadi kurang apa ya, mungkin ketubuh kakak gitu,
1: gitu,
0: gitu ya.
1: Jadi
0: terus
1: kayak lemah gitu, kayak aduh gak bisa, gak cocok kayaknya di aku. Gak bisa begadang sampai subuh, sampai jam pagi gitu.
0: Tapi kok
1: bisa,
0: Kak? Kan biasanya kalau misalnya orang yang gak bisa tidur malam, itu kan dari keluarganya sudah terbentuk habitnya tuh, Kak. Emang habit di keluarga kakak seperti itu apa
1: ya,
0: gimana?
1: At least kayak tidur jam 10 lah, paling malam jam 10, jam 11. Kalau sampai jam 2, jam 3 aku masih harus di dapur, itu kayak gak bisa banget. Dari situ aku terjun ke dunia pastry.
0: Tapi jauh banget ya dengan Gen Z-Gen Z sekarang yang mungkin overthinking terus jam segitu ya. Beda nih, Kak Zul overthinkingnya tentang bisnis. Aduh gimana nih, kayak kalau dilihat-lihat nih Kak Zul nih ambisius, ya.
1: Ambisius lumayan.
0: Gimana ceritanya kakak di umur segitu bisa kayak kepikiran untuk buat toko kue ini gitu?
1: Sebetulnya 3 tahun awal merintis itu toko kuenya belum ada, cuman masih di rumahan gitu, masih zaman SMK tuh masih di rumah. Toko kue berarti baru jalan sekitar 3 tahun. 4 tahunnya masih tempur sambil kerja, masih buka bisnis sambil kerja sambil kuliah. Itu selama 4 tahun. Sekarang udah full time di
0: ya,
1: toko
0: Kak.
1: Tuh 3 tahun, jadi total 7 tahun toko
0: tahun.
1: Tuh.
0: Okay.
1: Betul. Ambisiusnya karena ya aku kan terlahir dari keluarga yang kurang juga, jadi ya butuh lah, bakatku butuh itu.
0: Di mana di situ butuh uang dan ada
1: butuh
0: kesempatan
1: uang
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: ada
0: Kak.
1: Kesempatan,
0: keren,
1: iya,
0: keren.
1: Betul. Ya,
0: emang ceritanya gimana sih, Kak?
1: Ceritanya, aduh sedih kalau dibalik lagi tuh, karena
0: gitu
1: aku
0: dong.
1: Sedikit cerita ya.
0: Gimana? Boleh.
1: Zaman PKL tuh aku tuh kayak seneng banget gak sih, Kak, dapet uang gaji pertama langsung aku tuh kayak cicil motor gitu loh. Oh, ambil motor pertamaku. Dan di situ tuh COVID kan tiba-tiba 2019.
0: Betul. Aduh, itu udah kolaps banget ya, kolapsnya Kak ya.
1: Udah kayak enggak bisa itu kan. Akhirnya aku tuh dirumahkan, sedangkan si motor aku tuh baru jalan 2 bulan. Aku enggak mau motornya ditarik lagi dong, kan.
0: Oh my god. Terus Kak,
1: harus bayar sekitar kayak 2 juta gitu kan. Kalau enggak kerja, uang 2 juta mau dari mana gitu kan. Dari situ aku ambisiusnya motor ini harus tetap aku bayar gitu, gimana caranya. Ya udah akhirnya aku jualan cookies dari situ.
0: Awal mulanya dari jualan cookies itu.
1: Di pastry itu jualan cookies gitu. Aku tuh kayak menghitung kalau misalkan cookies tuh laku di 50 toples tuh udah bisa mengcover bayar motor gitu kan. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah tuh aku sampai 5 kali lipatnya dari itu. Si cookiesnya tuh sold gitu, lumayan banyak, bisa sampai beberapa bulan ke depan buat bayar motor itu gitu.
0: Ini sedih sih teman Pro 2, karena mungkin yang kita lihat sekarang ya Kak gitu, nama Kak Zul di sosial media gitu dengan storytellingnya dan semua pencapaiannya, tapi ternyata ada cerita di baliknya, ada perjuangan.
1: Betul, betul
0: ya
1: banget.
0: Kak. Nah, tapi Gina menarik juga Kak. Sebenarnya kan kalau Gina riset ya, Kakak tuh sebenarnya suka traveling ya.
1: Nah, traveling tuh suka setelah punya duit sih Kak.
0: Oh. Gak jadi sedih, backsound sedihnya kita keluarin lagi. Tadi udah sedih-sedih loh. Oke. Kirain ada cerita gimana gitu
1: ada.
0: Gitu. Oh,
1: kalau
0: gak ada.
1: Traveling itu cuma kayak stres cari duit.
0: Oh, gitu. Oke. Gitu. Oke, gitu. Kalau gitu kan berarti ada hal yang tadi Gina tangkap ya, menarik juga gitu, di mana kondisi kita yang mungkin kita rasa kita nggak bisa nih nggak ngapa-ngapain selain kita berjuang.
1: Yes,
0: ya Kak.
1: Betul banget.
0: Nah itu gimana Kak, support dari keluarga atau pandangan keluarga Kakak?
1: Nah,
0: gimana nih selama
1: keluarga, alhamdulillah
0: ini.
1: Bapakku tuh support banget apa yang aku butuhin. Bapakku selalu bantu. Sampai sekarang juga bapakku sering bantu-bantu di toko. Meskipun udah ada tim banyak, bapakku masih sering gantiin gas. Pokoknya hal-hal kecil tuh bapak masih support, kayak bikin-bikin pertukangan gitulah, kayak butuh apa yang mesti dikerjain sama perkakas berat gitu, apa pakai alat-alat tukang itu masih bapak yang suka kerjain kayak gitu. Jadi lumayan hemat juga sih, bapak suka sama bapak aja gitu, kayak masang exhaust, masang apa-apa, bikin-bikin kayak gitu, bapak aku tuh support banget gitu.
0: Berarti ini ada offline store-nya ya Kak ya?
1: Ada, tokonya dimana, Kak? Di Jalan Negla nomor 31 Isola.
0: Itu tuh daerah
1: UPI.
0: Mana?
1: UPI.
0: Oh di UPI, daerah
1: di Ledeng, Isola.
0: Oh lumayan ya Kak, di
1: Gerlong, ke atas sedikit.
0: Oke. Mohon maaf, soalnya Gina orang Bandung yang gak tahu jalan Bandung.
1: Kalau Gerlong tahu ya, insya
0: tau,
1: Allah. Nah,
0: tahu.
1: Karena Isola tuh kurang terkenal, tapi kan Gerlong juga tuh Isola dia.
0: Cuman
1: kalau Negla, aku sebut Negla pasti di mana ya?
0: Aku agak asing
1: aku kasih
0: nih.
1: Patokannya UPI lah atau sedikit gitu. Pasti pada tahu UPI.
0: Bener-bener
1: gitu kan.
0: Berarti itu juga pengetahuan baru ya buat kamu tahun peradua. Jadi nggak bingung nyarinya gitu.
1: Iya,
0: toko kue di Negla. Oke, siap.
1: Insyaallah.
0: Ada di Google Maps ya. Siap aman. Kok toko kuenya pronounce-nya gimana nih Kak? Tukang kue.
1: Yeah.
0: Itu nama tokonya tetap tukang kue Kak,
1: yeah,
0: atau gimana?
1: Tukang kue pakai W, pakai W.
0: Pakai W
1: gitu.
0: Ya. Tukang K U W E H. Nah,
1: betul. Hai. Itu nama dari kakek sebetulnya.
0: Oh. Ini kalau Gina perhatiin nih, warming banget Kak,
1: yeah, betul,
0: gitu ya dari
1: betul.
0: Story-nya dan gimana Kakak dan keluarga gitu.
1: Betul, betul.
0: Emang gimana sih Kak sehari-hari di keluarga gitu sampai bisa melahirkan tukang kue ini gitu?
1: Kayaknya keluarga aku emang pada senang bikin kue sih. Dari mama, nenek. Aku waktu kecil juga suka ikut kayak nyolek adonan gitu kan. Kalau ibu
0: bener,
1: bikin brownies kan suka dicolek-colek gitu kan. Bantuin.
0: Bener, masih enggak. Yang masih belum kalau kita bikin pasti bantet kan.
1: Iya. Kalau kayak adonan gitu masih mentah, kayak enak madal, masih
0: bener,
1: mentah itu sering aku
0: lagi
1: recokin gitu si ibu tuh.
0: Sama kita juga gitu. Terus
1: gitu. Gak? Iya, jadi emang tradisi kalau lebaran tuh pasti pada bikin kue. Kalau ada event apa ya, kayak pengajian, kalau ada syukuran gitu, pasti kuenya tuh bikin sendiri gitu, nggak pernah beli gitu. Karena emang dari nenek juga alat-alat tradisional zaman dulu, kayak loyang-loyang yang suka dipakai dulu tuh ada gitu di rumah gitu.
0: Sampai sekarang masih dipakai nggak kata Bi?
1: Udah enggak, udah kan sekarang udah kayak ya? Aku modern gitu, loyang-loyangnya juga sekarang udah kayak upgrade kan.
0: Iya,
1: tapi kalau masih apa ada orderan yang jadul-jadul itu masih aku pakai, masih bisa dipakai. Kayak oven tangkring juga dulu sebelum waktu 2 tahun awal aku pakai yang nenek gitu.
0: Oh, masih sekarang, jadul tapi mungkin lebih ke habis waktu kali ya kalau
1: habis waktu kalau oven tangkring. Ya? Ya, sekarang kan alhamdulillah udah oven deck gitu loh yang listrik yang gas gitu.
0: Oke, ini gitu. Berarti kalau misalnya gitu produknya misalnya kuenya apa aja nih Kak? Apakah full modern atau tradisional atau ada apa
1: kalau
0: aja nih Kak?
1: Sekarang aku nih sekarang, aku jual sekarang. Tuh basicnya aku di custom cake, bento cake. Okay. Lebih ke cake ulta, enif, kayak gitu custom. Terus ada wedding cake juga. Nah kalau si jajanan yang viral aku sekarang di TikTok ini itu baru-baru sekarang.
0: Oh baru, yang Dubai Chewy itu.
1: Dubai Chewy aku join the trend. Terus, dan ternyata alhamdulillah pada suka gitu.
0: Nah ini kamu tuan produk yang nyari-nyari Dubai Chewy yang susah, gak mungkin juga kamu ke Dubai. Bisa aja langsung ke tukang kue. Eh tapi sekarang lagi beberapa kali susah tau Kak nyari Dubai Chewy yang beneran gitu.
1: Oh iya, nanti cobain deh ini punya aku.
0: Gas. Karena ada beberapa yang kita juga di sini sama nih suka-suka banget Dubai Chewy gitu ya. Kita coba-cobain berbagai tempat. Dan bahkan ada satu yang udah suka tapi selalu sold gitu.
1: Oh iya,
0: itu susah banget sih.
1: Si itunya mungkin pistasionya emang kita rebutan.
0: Oh, khas banget nih Kak. Coba kalau yang di kakak nih di tukang kue itu gimana Dubai Chewy-nya nih Kak?
1: Aduh, Dubai Chewy-nya kan ini aku juga kayak telat sih sebetulnya. Aku kayak kurang tertarik si Dubai Chewy orang-orang bakers lain udah pada bikin. Aku baru bikin sebulan kemarin nih. Jadi aku kayak ini gimana sih biar enak tuh. Ternyata ada harganya yang 15.000, 30 sampai ke 60 gitu kan satu pieces-nya. Kenapa bisa mahal gitu. Aku riset ternyata emang yang titik letak enaknya tuh di pistasionya. Sedangkan pistasio kan mahal banget tuh. Mahalnya pakai banget pokoknya mahal banget itu. Pistachio sama si base-nya juga kan marshmallow tuh dia. Mahal juga marshmallow. Tapi di sini aku ya emang aku pengen makannya enak, customer enak. Jadi aku bikinnya emang pakai benar-benar pure pistachio gitu.
0: Pure.
1: Iya, pure. Dalamnya tuh agak basah-basah gitu, cuy, basah gitu, enggak kering.
0: Wah, bayang gitu. Sih tuan produk. Harus kan beberapa juga mungkin ada yang campuran ya, kayak yang penting nati gitu
1: nati,
0: kan.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata justru harusnya kita pistasionya itu,
1: pistasionya yang di highlight,
0: kuncinya.
1: Gitu, kuncinya.
0: Okay.
1: Emang pakai campuran yang lainnya kayak ada butternya gitu, emang pasti hal mendukung. Tapi si pistasionya ini yang di highlight gitu, yang harus muncul.
0: Sekarang nih kayak mungkin selain yang kakak ikutin tren-trennya apa aja selain Dubai Chewy gitu?
1: Itu si London Cake.
0: London Cake, oke.
1: Sama ada chocoberry itu yang disiram coklat.
0: Yang dipesan sama teman saya itu kan, benar kan?
1: Donat berry.
0: Oh dia donat berry, oke salah berarti.
1: Kalau yang chocoberry itu yang si strawberry segar yang disiram tuh.
0: Oh.
1: Itu juga rame banget sempat viral.
0: Iya lagi viral
1: sampai,
0: juga nih. Terus
1: sama, udah sih itu lima. London Cake, Dubai Chewy Cookie, chocoberry, sama donut berry gitu.
0: Terus kalau di custom cake yang paling best sellernya apa Kak?
1: Custom cake yang best seller apa ya? Bento cake mungkin yang
0: bentonya
1: simple,
0: yang simple.
1: Simple ukuran kecil tapi bisa buat gift orang, buat ngasih juga cocok gitu, nggak kegedean, nggak kekecilan gitu, buat bestie, buat enif juga.
0: Nah itu kalau bento cake-nya kakak kita request terus kakak yang gambarin atau kita boleh gambar sendiri gitu Kak? Atau
1: ya,
0: gimana
1: bisa,
0: sistemnya?
1: Bebas, customer suka ada yang bereksperimen kayak Kak aku pengen kayak gini bisa nggak? Kalau akunya bisa aku oke, kalau kayak akunya nggak bisa aku nggak bisa maksain, takutnya mengecewakan juga. Tapi aku tuh suka ada opsi lain, bisa digambar atau di print.
0: Ada printnya juga
1: ada,
0: Kak.
1: Ada printer yang edible image itu loh, yang bisa dimakan sih kertasnya. Itu ada juga. Kalau mau hand painting, kalau akunya bisa nih boleh, kalau akunya gak bisa jangan maksain gitu, akunya takutnya mengecewakan gitu.
0: Berarti fokus Kak Zul ini lebih ke rasanya juga ya, lebih ke taste-nya.
1: Iya, taste sama after look-nya juga gitu. Desain-desainnya juga harus estetik gitu kan.
0: Iya bener.
1: Sekarang kan zamannya di foto dulu kan, sebelum dimakan kan.
0: Malah kita kalau udah makan kuenya tuh gimana ya gitu, ragu buat makannya juga, bahkan
1: sayang
0: ragu
1: dimakan,
0: bener
1: gitu kan.
0: Kalau bisa dipajang dipajang dah itu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul. Jadi pasti diliatin dulu ini sebelum dimakan tuh, duh ini sayang dimakan, gitu. Udah fotonya
0: Kak,
1: udah memory full baru
0: dimakan. Terus fotonya berbagai angle gitu, iya, betul, atas betul. Bawah kanan kiri. Okay.
1: Ada yang sama juga, tiga kali yang angle yang sama terus aja di foto-foto.
0: Dan kak, kalau gitu. Sistemnya berarti kita open kakak PO kah atau ada yang ready stock apa?
1: Di toko juga ada yang ready yang dadakan gitu, customer walk-in pengen langsung beli ke toko itu dadakan banget bisa. Aku ada showcase dipajang beberapa pilihan sampai 20 lebih itu ready setiap hari, desainnya ganti-ganti. Kalau custom, aku juga suka open custom di someday kak. Kalau misalkan pesan pagi nih, at least jam 8, jam 10 lah, sebelum jam 10 itu bisa di pick up di hari yang sama, di sore hari gitu.
0: Di sore hari, okay. Tapi kalau untuk wargi Bandung mah langsung aja datang ke store ya kak.
1: Sambil main.
0: Iya bener, ketemu Kang Zul nih. Kang Zul suka ada di store kapan aja kak?
1: Suka ada, kadang aku kalau misalkan hektik banget aku ke depan. Aku kan suka ada tiap hari di store juga, cuman gak ke depan gitu. Aku suka ada orderan yang harus aku bikin gitu. Kalau misalkan tim aku ini belum bisa handle orderan, ada beberapa orderan yang tingkat kesulitannya lumayan, itu aku yang handle sendiri gitu.
0: Berarti di store ini kakak masih terus ya, masih terus in touch ya, in berarti touch ya, enggak yang ditinggal sama tim gitu ya.
1: Aku lagi traveling.
0: Ah itu. Wah, kalau gini kan tadi Kak Zul bilang kalau traveling karena stres terus ngabisin budget gitu ya. Wah, ini gimana nih selama 7 tahun udah dapat hasil apa aja kayak yang dipetik nih?
1: Masya Allah. Hasilnya apa ya, Kak? Aduh.
0: Ada cerita sedih sih, aku tahu nih.
1: Aduh. Insya Allah lah bulan depan aku berangkat sama Bapak.
0: Kemana?
1: Ke Tanah Suci, doain.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Ya, sama Bapak itu hadiah aku sama selama berjuang sama Bapak bareng-bareng. Aku hadiahin umroh buat Bapak gitu.
0: Ini teman bro dua, kamu mungkin kita tuh merasa kayak kita selalu nih bisa berjuang sendiri ya kak gitu. Selalu percaya sama diri sendiri, tapi kita kadang lupa sama orang-orang terdekat kita ya kak, apalagi orang tua yang full support. Tapi maaf kak kalau boleh tanya, selain bapak mungkin ibu gimana?
1: Ibu juga ada support.
0: Ada.
1: Ya, cuman budgetnya umrohnya bapak dulu aja. Gitu. Ibunya insyaallah tahun depan aku doa dulu di sana, ibunya
0: amin,
1: gitu. Ya, aku juga bilang ibu bapak dulu yang berangkat sama adik gitu. Ya udah kita jalan dulu berdua.
0: Kalau ibu gimana?
1: Ibu kenapa?
0: Ibu biasanya bantu apa di toko?
1: Ibu kan yang bikin kue dulu, jadi kayak aku nyontek ke ibu gitu. Ibu
0: justru bikin, itu ya.
1: Kalau ibu tuh kayak kalau bikin bolu pisang atau bikin apa, aku suka nanya ke ibu. Bikin cookies, bikin donat, ibu tuh dulunya jualan donat juga kayak gitu.
0: Berarti sebenarnya tukang kue ini kuncinya ada di ibu Kang Zul.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Ibu sama keluarga.
0: Benar. Oh, berarti ada adik juga tadi ya kak.
1: Adik ya.
0: Ya.
1: Sekarang adik aku juga udah terjun jadi tim aku semua.
0: Berarti ini bisnis keluarga ya. Wah, keren banget sih kak. Emang kalau bisnis keluarga tuh beda rasanya ya.
1: Iya betul.
0: Gimana kak perasaannya akan membawa bapak kakak?
1: Aduh,
0: gitu.
1: Aku sedih seneng
0: dengan
1: sih,
0: perjuangan ini selama ini, 7 tahun gitu.
1: 7 tahun akhirnya juga aku apa yang bapak inginkan terkabul juga di tahun ini gitu.
0: Emang sedih. Dulu gimana?
1: Ya bapak kayak teman-teman bapak udah berangkat deh, bapak kapan? Meren bapak bisa nggak ya bis? Aduh aku jadi sedih. Pokoknya kayak bapak tuh pengen berangkat kapan ya gitu. Ya apa nanti ada nabung dulu kata aku, aku nabung dulu kan lumayan ya gitu, maksudnya perlu uang dan budget yang cukup.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah akhirnya tahun ini Allah kabulin juga gitu.
0: Alhamdulillah
1: bisa
0: ya.
1: Bisa berangkat alhamdulillah gitu.
0: Gimana nih ada kak, mungkin kak bapak Bang Zul ini lagi dengerin gak nih? Lagi semoga dengerin ya, atau ibu Rain, atau satu toko kue lagi dengerin kak.
1: Kan sekarang Senin lagi tutup.
0: Oh lagi tutup?
1: Tutupnya
0: oh berarti
1: hari
0: bukanya
1: Senin.
0: Hari apa aja kak?
1: Selasa sampai Minggu.
0: Oh Selasa
1: Seninnya,
0: sampai Minggu.
1: Full team tutup semua. Jadi istirahatnya semua gitu.
0: Di hari Senin ini ya.
1: Belum ada sip-sip gitu.
0: Oke, berarti kamu tuan berdua kalau misalnya mau ke toko tukang kue gitu, berarti kamu datangnya antara hari Selasa sampai Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu kamu datang sendirian, kasihan berarti nasib dia sendirian kak, jomblo. Oke. Aduh, sedih sih kak jadinya nih ya.
1: Sedih.
0: Oh iya, Gina lupa nih. Gina juga mau ngajak kamu teman produan yang lagi dengerin, mungkin lagi santai dengerin ceritanya Bang Zul. Semoga juga menginspirasi kamu gitu. Dan juga yang lagi makan, yang lagi santai, mau tanya-tanya boleh banget ya. Kamu boleh WhatsApp di 0812 6020 9696, atau di live-nya Bang Zul ada yang nanya, ada yang komen-komen. Boleh di say hi dulu.
1: Lumayan, halo.
0: Halo. Ini kakak berarti ada story yang belum pernah kakak ceritain nggak
1: di
0: konten-konten sejauh ini?
1: Iya, mungkin yang tadi yang spill di balik perjuangan tukang kue bapak itu belum aku spill.
0: Eksklusif ya, nih teman Pradua, kamu yang lagi dengerin atau yang lagi nonton ini sekarang eksklusif ya. Oke, ternyata di balik perjuangannya Bang Zul, aku jadi ingetnya Bang Zul kayak ini loh yang di Upin Ipin itu.
1: Bang Zul ya, itu pakai D, The Zul.
0: The Zul ya, tapi dipakai Zul kan ya, kak? Oke, ini Kak Zul aja ya. Oke.
1: Pakai J biasanya orang.
0: Oh kenapa kak?
1: Zul.
0: Oh kak Zul ya. Susah ya Z-nya ya. Oke. Kak, ini udah ada yang masuk nih kak.
1: Boleh.
0: Kita sapa dulu ya. Ada Kalara Purnamasari namanya. Coba
1: halo,
0: boleh disapa dulu.
1: Halo Kalara.
0: Kalara, halo. Katanya, assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin bertanya. Oke, ini agak deg-degan ya pertanyaannya. Aduh. Agak berat nih. Ketika usaha kakak menghadapi tiga tekanan sekaligus, katanya bahan baku, harga bahan baku, terus persaingan sama perubahan perilaku konsumen. Nah kalau menurut kakak nih, pandangan Kak Zul mungkin yang udah selama 7 tahun ini, mana sih yang jadi prioritas utama kak?
1: Konsumen.
0: Oh konsumen. Kenapa tuh kak?
1: Maksudnya kalau tiga tekanan ini, kalau misalkan emang sekarang juga harga coklat, harga butter tuh terus naik aja, tapi kan kita juga butuh ya. Intinya HPP-nya ini aku hitung ulang. Jangan sampai kalau misalkan si customer-nya pengen rasanya seperti yang dulu, misalkan itu dikenal dulu, itu berarti kita harus menaikkan harga atau menurunkan kuantiti gitu. Yang penting sih rasanya aku pengennya sama kayak gitu. Kalau tapi itu juga tantangan buat aku, mencari bahan baku yang sama dengan rasa yang sama tapi harga lebih murah. Tapi kan itu susah ya,
0: perlu waktu.
1: Misalkan bahan A ini tuh segini harganya, bahan B lebih murah tapi dari segi rasa dan hasil tuh sama. Berarti kan aku lebih milih yang murah kan untuk menekan HPP, itu butuh waktu yang lama. Makanya suka ada yang spill produk, spill resep takaran kayak gitu tuh di dunia jualan tuh kadang suka attitude-nya tuh dijaga gitu kan. Karena kita tuh R&D tuh betul-betul menghabiskan waktu dan tenaga gitu.
0: Jadi gitu sih. Kalau sekarang kita ngikut-ngikutin resep-resep yang ada di online tuh sebenarnya nggak bisa semerta-merta gitu ya.
1: Betul,
0: kayak
1: itu kayak resep general aja mungkin pasti enak tapi ya udah general gitu. Tapi kan kalau punya ciri khas itu pasti ini aku kurang ini nih, kurang pahit, kurang asin, kurang gurih, pasti itu bikin lagi resep, aku pasti dicatat ulang gitu, kayak gitu.
0: Lumayan
1: dengan sekarang
0: lama.
1: Harga butter tuh ngejerit banget.
0: Oh, iya,
1: coklat
0: kak?
1: Kayak tuh coklat mahal itu kan, coklat Kalebot yang aku beli buat London Cake itu 2 juta satu juta 2,5 kilo gitu kan. Kayak tapi jangan khawatir, pasti itu ada marketnya gitu loh. Meskipun aku juga sempat ragu, pasti ragu ini, aku yakin jualan pakai coklat mahal ada yang beli. Tapi banyak kok yang beli, tapi emang ada marketnya gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan pembelinya kurang, berarti emang marketnya di situnya emang sepi gitu. Emang kitanya harus mendongkrak penjualan gitu. Tapi aku juga alhamdulillah jualan pakai coklat mahal, yang beli-beli juga orang-orang have me. Alhamdulillah.
0: Berarti kamu tengah produk, kalau beli tukang kue harus have dulu.
1: Enggak
0: ya kak ya, masih
1: didoain
0: ada harga-harga
1: have, gitu.
0: Nah amin. Berarti masih ada harga-harga yang affordable.
1: Ada banyak
0: apa
1: banget.
0: Apa aja tuh kak, boleh
1: ada
0: di-spill
1: kayak
0: dong.
1: Kayak brownies juga stuck 20 ribu. Kayak bento cake juga aku stucknya 40 ribu custom kayak gitu. Kayak si London Cake juga cuma 49 gitu kan. Dubai Chewy juga cuma 35 ribuan.
0: Murah banget kak, tapi dengan real pistachio kak.
1: Nanti
0: pure.
1: Cobain ya.
0: Oh my god. Oke.
1: Alhamdulillah aku juga kayak feedback dari teman-teman yang udah order juga pada suka. Karena aku tuh menjualin produk tuh yang aku suka sebetulnya. Aku suka
0: ya,
1: misalkan aku pede jualnya, aku suka, udah aku jual. Kalau kayak Kang Zul bikin ini dong, kayak oh akunya gak suka jadi akunya gak bikin kayak gitu. Kayak sorry ya salt bread misalkan, Kanzul bikin salt bread gak? Akunya belum suka banget gitu, jadinya aku gak bikin gitu. Mungkin kalau akunya udah suka, udah nyoba, aku bikin gitu.
0: Kalau balik lagi ya, kak kan yang pengen kakak branding ya tukang kue kak, yang taste Kanzulnya ini ya, ya betul, yang ciri khasnya
1: ciri
0: gitu.
1: Gitu.
0: Berarti quality control semua ada di kakak berarti ya?
1: Iya betul, tapi kan udah ada juga tim nih yang udah ada standarnya. Kayak udah bisa okay gitu, udah ada bisa dilepas gitu.
0: Berapa tim kak itu sekarang?
1: Kan sebelum viral ini tuh aku 8 ya. Ya 7-8, sekarang nambah 3, alhamdulillah. 11 kurang lebih.
0: Salam ya buat timnya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ini Kak Lara jawab lagi, katanya untuk pembelian pertama apakah ada diskon atau promo khusus? Aduh pengennya ini mah Kak Lara. Pengen
1: boleh,
0: diskon
1: boleh,
0: kan
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Ada lagi ada.
1: Kak Lara mantengin kita nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Boleh aku kasih
0: gimana
1: diskon.
0: Gimana
1: aku
0: nih?
1: Kasih diskon. Kak Lara nanti chat admin aku aja
0: beneran,
1: ya.
0: Gak
1: apa-apa. Betul, betul. Nanti aku kasih diskon buat Kak Lara spesial yang udah nanya aku di sini.
0: Oke. Okay. Kamu telat nih Gina ngasih taunya berarti. Maaf ya, maaf ya. Ternyata gak kerasa udah mau jam 1 kak.
1: Oh, iya.
0: Aduh maafin betul. Ya teman pro 2 Gina ngasih taunya telat ini. Nah, kamu nih boleh kita kasih kesempatan lagi
1: boleh,
0: kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: 5 menit lagi buat kamu teman pro 2 yang sekarang nanya atau di komen TikTok kakak kali ya. Boleh. Di komen situ.
1: Boleh.
0: TikTok apa Instagram kak? Sorry.
1: Ini TikTok.
0: Oh TikTok. Satu orang lagi kali ya kita kasih
1: boleh.
0: Kesempatan kak. Buat kamu tuh Pro 2 yang nanya dan kamu penasaran banget sama produknya tukang kue ya, kamu cari aja tuh di Instagram lagi viral-viralnya. Terus mau cobain Dubai Chewy tapi pengen dikasih diskon
1: boleh.
0: Nih catet nih, catet dulu nomornya Pro 2 teman Pro 2. Coba ya di 0812 60209696. Kalau ada yang mau kamu tanyain atau mau minta diskonnya boleh coba di WhatsApp ya. Sambil nunggu teman Pro 2, kita nunggu 5 menit lagi deh. Gina juga masih banyak yang pengen Gina tanyain ke Kanzul nih.
1: Boleh, boleh.
0: Kita gak apa-apa nih apa ya, looping aja gak apa-apa ya kak
1: apa-apa,
0: ya.
1: Aman
0: ya kak, gak capek kan kak?
1: Gak.
0: Oke, ini Gina reset dong. Berarti kan kemarin itu perjalanan sekitar 7 tahun.
1: Iya, 7 tahun,
0: okay.
1: 4 tahun offline, 3 tahun online.
0: Sebenarnya aku pengen tahu sih, mungkin tadi Gina udah denger ya cerita-ceritanya dan perjuangannya Kak Bang Zul gitu. Sebenarnya ini tuh toko punya toko kue ini tuh sebuah mimpi kakak ya?
1: Iya, betul, mimpi aku waktu masuk Tata Boga kayak pengen punya toko kue gitu.
0: Kenapa
1: tapi,
0: kak
1: ya
0: story-nya?
1: Gak ada sih, gak ada,
0: gak
1: story-nya
0: ada.
1: Kayak kayaknya punya toko kue seru gitu, kayak bikin-bikin kue gitu seru. Kayak ya udah jadinya alhamdulillah sih terwujud gitu. Sebetulnya aku pengennya jadi guru tata boga.
0: Oh, yeah.
1: Awalnya aku kan daftar ke UPI tuh nggak lolos.
0: Tapi jualannya dekat UPI.
1: Iya, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting jualannya dekat UPI kan sebetulnya.
0: Okay.
1: Aku tuh sebetulnya kayak aku tuh suka kayak teaching gitu loh, suka jadi sebetulnya sebelum aku terjun di tukang kue aku juga ngajar eskul masak tuh di sekolah aku dulu di SMK. Aku tuh sukanya teaching gitu, kayak ngajar anak-anak bikin kayak praktek-praktek kayak gitu kan. Ah ya udahlah aku pengen teaching aja jadi guru tata boga. Allah berkehendak lain jadinya ya udah bikinan kue gitu. Alhamdulillah punya tato.
0: Tapi justru sesuai mimpi kakak ternyata ya.
1: Sesuai mimpi. Ternyata di balik UPI enggak masuk tuh ada
0: story lain.
1: Iya, ada
0: gitu.
1: Hadiah yang lebih besar dari Allah.
0: Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, aku sekarang penasaran sama branding kakak nih as content creator gitu ya. Terus kakak lebih seneng niche-nya tuh lebih ke storytelling gitu ya kak.
1: Storytelling.
0: Nah itu sebenarnya kenapa kakak pengen nge-share
1: gitu,
0: gitu sih
1: ya.
0: Gitu.
1: Awalnya aku tuh kayak sok-sokan ya awalnya sebelum aku ngontenin itu. Aku tuh kayak gini, aku gak mau ngonten muka aku kelihatan, kata-katanya tukang kue jangan ketahuan siapa ownernya gitu, siapa yang bikinnya, ya udah kalau ngonten kelihatan tangannya aja gitu, estetik. Jadi aku tuh gak mau tukang kue tuh bikinan aku awalnya kayak gitu. Ternyata seiring perkembangan riset aku kayak mempelajari banyak hal, kayak branding seseorang tuh ngaruh juga gitu. Kalau aku gak ngonten kepercayaan orang tuh dibangun pada saat aku ngonten juga, kayak oh ini yang bikinnya teman aku misalkan si Azul, kayaknya bisa aku order gitu kan, itu jadi membangun kepercayaan orang buat order juga, buat coba kayak gitu. Ini siapa sih ownernya, kayak nggak kelihatan beneran ada tokonya apa enggak kan, kalau misalkan produk yang nggak ada ownernya gitu tuh suka
0: bingung
1: ragu,
0: ya kak, bener.
1: Bikin nambah trusted sih. Sebetulnya nggak semua orang harus ownernya muncul, tapi menurut aku kalau ownernya ikut muncul jadi kayak trustednya tuh nambah gitu. Dan audiens lebih kayak dekat gitu kalau nanya, kayak di IG itu kalau komen-komen di TikTok tuh jadi lebih enak gitu nanya.
0: Bener,
1: kayak nanya ke orang gitu kan.
0: Iya bener.
1: Betul kayak gitu. Ya,
0: aku jadi makin percaya deh sama kakak juga ini aku.
1: Iya betul kak.
0: Jujur karena kalau denger story-nya jadi kayak, oh dengan pengalaman kakak untuk R&D. Berarti kan kita jadi ngerasa percaya banget ya kayak, oh bener-bener nih Kazu tuh kalau bikin produk kayak gini nih gitu.
1: Gitu kan, kayak orang juga suka behind the scene-nya dibalik. Produk aku yang sekarang kayak London Cake itu sebetulnya sebelum bagus sekarang misalkan layersnya itu aku ada gagalnya dulu gitu. Orang-orang seri apa lebih tertarik kan sekarang kalau viewsnya besar tuh. Betul. Kayak behind the scene kegagalannya tuh gimana sih, kayak orang mempelajari gitu kan, bisa belajar sambil belajar di video itu kayak gitu.
0: Berarti menurut kakak nih dengan mungkin cerita-cerita sederhana kayak gitu ya, itu bisa bikin nyentuh banyak orang tuh, kenapa ya kak bisa gitu ya?
1: Mungkin relate ya, mungkin kayak oh iya aku juga merasakan mungkin jadi kayak ceritanya juga apa ya, mancing orang buat komen juga gitu kan.
0: Kalo, banyak yang cerita juga tuh kak.
1: Cerita misalkan aku cerita perjalanan usaha, dia juga kayak kak aku juga pengen cerita, aku juga dulu kayak gini, jadi kayak sharing aja di kolom komen gitu kan. Bahkan semua orang tuh kan punya jalannya masing-masing ya, kayak punya usaha tuh ada yang gampang, ada yang kayak dia harus jatuh dulu, harus gimana dulu dia meluangkan ceritanya juga di kolom komentar, kita sama-sama gitu.
0: So sweet gitu. Ternyata Bang Zul ini selain tukang kue juga tukang kok ini ya, tukang menerima curhat.
1: Iya, suka pada curhat kayak UMKM UMKM gitu.
0: Sekarang kayak, malah lagi rame juga trennya UMKM ya. Terus kan
1: betul kayak ya udah kak ini aku kayak gini gimana, suka ada yang minta solusi gitu kayak kak aku lagi sepi harus gimana gitu kan. Aku juga sebetulnya pengetahuan aku di bidang usaha tuh gak ada, maksudnya tuh aku berdasarkan pengalaman gitu ya, aku gak kuliah bisnis, aku gak apa-apa tentang bisnis, jadi aku berdasarkan pengalaman aku yang langsung terjun gitu. Aku bukan apa ya, ahli di bidang bisnis, tapi aku langsung terjun gitu, apa yang aku bisa sharing, apa yang aku bisa bagikan ke teman-teman ya aku bagikan aja gitu.
0: Wow, keren banget nih. Ini sebenarnya ada yang nanyanya Kak Lara lagi, kayak dia pengen diskonnya lagi deh kak. Aduh Kak Lara gimana sih kak?
1: Nanya terus sampai gratis nantinya gak bisa.
0: Iya katanya harusnya udah free sih kak ini karena bertanya terus. Kak Lara, aduh kita bagi-bagi ya kak. Oke, tapi dia mungkin sangat antusias nih kak, pengen nanya banget sebenarnya apa sih sebenarnya aset bisnis yang membuat usaha tuh nggak apa ya, sebenarnya apa aset bisnis yang paling penting untuk kita usaha gitu kak?
1: Aset bisnis kalau dari segi aku, akunya sendiri sih sebagai owner itu menurut aku aset
0: itu ya,
1: aset karena utamanya. Apa yang kita mau jual, apa yang kita mau pasarkan itu tergantung yang punyanya nggak sih?
0: Iya, bener.
1: Tergantung ownernya kan, kalau karyawan tuh atau enggak tim itu gimana perintahkan, maksudnya itu juga tim aset, tapi menurut aku aset terbaik tuh diri kita sendiri gitu.
0: Wow teman Brodua, gak kerasa teman Brodua ya, Gina masih banyak banget pertanyaan di otak Gina. Karena interesting banget nih teman Brodua, tapi Gina juga pengen makasih banget
1: sama,
0: untuk Kak Bang Zul. Aku enaknya manggil Bang Zul enggak apa-apa ini.
1: Apa, bebas.
0: Kak, biasanya suka dipanggil apa?
1: Banyak kok yang panggil Bang Zul, Azul,
0: Bang Zul,
1: Kazul,
0: ya, Azul gitu ya, Bang Zul gitu. Bang Zul, makasih banget ya udah sharing di Pro 2 gitu.
1: Sama-sama.
0: Terakhir deh ajakin lagi teman Pro 2-nya buat mampir-mampir gitu ke tukang kue.
1: Oke. Buat kalian yang di Bandung pengen nyobain makanan-makanan viral atau enggak custom cake, atau enggak di luar Bandung yang main ke Bandung, jangan lupa pesen custom cake atau jajanannya di tukang kue.
0: Jangan lupa ya di dekat UPI.
1: UPI, betul.
0: Oke, makasih banget Bang Jul. Terakhir Gina mau nyampain makasih dan semoga ya tukang kue ini semakin lancar,
1: amin,
0: semakin sukses
1: ya Allah.
0: Terus
1: amin,
0: ya
1: amin.
0: Teman Produ juga kita bantu doain dan lancar-lancar untuk persiapan umrohnya.
1: Amin ya Allah.
0: Nanti kalau umroh kakak tutup gak tokonya?
1: Enggak kan?
0: Enggak kan ya?
1: Aku aja yang cuti. Okay, gitu. 2 minggu.
0: Wih, 2 minggu.
1: Iya betul.
0: Bulan kapan kak?
1: Insya Allah Oktober.
0: Oktober.
1: Awal
0: Oktober. Yeah. Oke. Okay. Berarti kalau kamu teman Produ mau ketemu Bang Zul harus dari sekarang, jangan pas Oktober.
1: Oktober aku cuti.
0: Lagi cuti dulu Bang Zul ya. Kalau gitu makasih banyak ya Bang Zul. Okay.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun, Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Tepang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produ FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu dari Digitaf teman Brodua satu-satu. Kita rangkai satu-satu kembali ya rencana-rencana kamu juga. Apapun goals yang mau kamu dapetin teman Brodua, kita rangkai satu per satu ya. Mulai rencananya atau usaha kamu saat ini yang lagi kamu lakukan. Nah, termasuk juga teman Brodua ya, ini mungkin yang kamu yang lagi sakit juga gitu ya, enggak apa-apa, pelan-pelan kita sembuh bareng ya, sembuh di sama diri sendiri ya, atau sembuh sama dibantu dokter dan lain-lain, itu gak apa-apa. Kita sakit mungkin gak selalu yang terlihat ya teman Brodua, tapi ini juga nih sama ada mungkin kalau kamu pernah dengar ya artis gitu, aktris di Indonesia yang udah legend, Minati Atmanegara, ini lagi menjalani operasi tulang yang sebenarnya jatuhnya udah dari lama tapi baru dioperasi sekarang teman Brodua. Jadi emang kalau misalnya kamu teman Brodua ya lagi ada kenapa-napa gitu sekarang, terus kamu gak berani cek ke dokter, harusnya dicek teman Brodua karena nanti imbasnya akan ke masa depan kamu nanti. Terima kasih Teh Uli sudah membantu saya. Itu teman Brodua dua ya, kamu kita rangkai lagi satu persatu gitu, apapun sekarang lagi masa pemulihan juga, pelan-pelan aja gak apa-apa ya. Yang pastinya Gina juga masih nemenin kamu teman Brodua sampai jam 6 sore nanti. Stay tune terus ya, only on 96.6 FM Brodua RRI Bandung, teman terbaik kamu.

Gina juga nih in love with Spider-Man Brand New Day movie Teman Pro 2. Karena kamu yang belum nonton, yang sampai sekarang belum nonton karena nungguin yang jauh datang gitu ya, biar nontonnya berdua. Itu adalah Gina. Karena Gina akhirnya tuh

nonton karena yang jauh datang nemenin. Karena ada yang nemenin jadinya nonton. Yang pasti film Spider-Man Brand New Day ini Tuan Pro 2 masih menempati posisi tertinggi ya. Tapi sekarang kalau misalnya dihitung gitu ya, sebagai film terlaris sepanjang masa di dunia, dia menempati posisi keempat Tuan Pro 2. Karena dia bisa melampaui pendapatan globalnya sampai 2,3 miliar US dollar Amerika Serikat. Wow, ya masih film Marvel Cinematic Universe ini kayak udah keren banget lah ya. Gina juga nontonin Tuan Pro 2 ya. Dan yang paling kemarin tuh Gina sempat lihat satu video reels Instagram yang mana kan kita lihat ya gimana actingnya Tom Holland Tuan Pro 2 itu keren banget lah pokoknya. Dan action yang ada di sana, actionnya Tom Holland. Nah, di terakhirnya di scene resolusi gitu, scene udah menuju akhir, udah klimaks terus dia ke resolusinya. Itu ada adegan di mana Tom Holland harus harus menghadapi si, aduh aku lupa namanya tuh, lawannya tuh ya yang pokoknya yang kayak ninja-ninja gitu, Ninja Hattori gitu ya. Yang kayak Ninja Hattori itu yang bajunya merah-merah. Terus ada adegan Tom Holland tuh kayak muter gitu, muter ala balet gitu Tuan Pro 2. Dan ternyata ada yang nge-share video kecilnya Tom Holland tuh dulu balet juga Tuan Pro 2. Makanya dia bisa luwes banget meranin Spider-Man gitu ya, meranin si Peter Parker ini Tuan Pro 2. Jadi emang kita tuh gak nyangka ya kalau misalnya sekarang kamu ngerasa ngapain ya gue belajar ini gitu, ngapain ya gue belajar ini. Tapi ternyata Tuan Pro 2, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Ya Tom Holland juga gak pernah nyangka gitu kan, belajar balet tapi ternyata kepakainya ketika dia beradu acting atau acting di Spider-Man Brand New Day. Buat kamu yang masih belum nonton, masih ada ya di bioskop. Gina terakhir beberapa hari lalu itu terakhir nontonin, masih ada di bioskop Tuan Pro 2. Kalau gitu Tuan Pro 2, Gina masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Pokoknya stay tune terus ya, Leonantix FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.
3: Kami dari
4: Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sate siang teman Prodo masih Gina temenin ya sampai nanti jam 6 sore nih. Gimana siang kamu? Aduh sore siang-siang gini udah menuju sore sebenarnya, tapi siang-siangnya Bandung teh lagi panas-panasnya teman Prodo ya, lagi haradang-haradangnya. Emang kalau udah di Bandung haradang mah suka ingin keluar negeri. Kamu gitu juga gak sih teman Prodo? Iya sih, Gina tuh ya suka ngebayangin gitu ya kalau lagi ke luar negeri gitu atau ke negara yang di situ tuh banyak aktor Hollywoodnya. Kayak penasaran gitu, pengen banget cobain ketemu mereka di jalan gitu kan. Enggak lagi ngantri WC juga sebenarnya, enggak harus gitu, enggak. Tapi kayak papasan di mall gitu ya, misalnya sama Tom Cruise gitu. Cakep tuh kan. Terus minta foto gitu kayak Mister gitu, kayak Tom, Mister Tom, can I take picture with you? Wah. Nah tapi teman-teman ternyata Tom Cruise ini lagi rame juga ya sekarang karena bakal adu acting nih sama Anne Hathaway. Tapi yang pasti yang di notice tuh sebenarnya Anne Hathaway bakal adu acting sama Tom Cruise gitu di Days of Thunder 2 teman Bro 2. Ini penasaran juga ya, ini tuh salah satu film balap mobil. Nah kalau kamu yang suka nonton-nonton action terus nonton-nonton yang balap-balapan kayak Fast and Furious gitu, ini salah satu yang bisa kamu juga tonton, apalagi kalau kamu suka banget sama Tom Cruise. Kok ketawa Gin? Maksudnya tuh tepuk tangan. Dan Hathaway ini lagi dinotis banget teman Pro 2 karena dia juga beberapa di musim panas ini gitu, dia juga udah acting di beberapa film yang salah satunya yang lagi hype juga kemarin di Odyssey ya kan. Kamu udah nonton belum? Kalau Gina sih belum ya waktu itu. Sampai sekarang belum karena emang belum ada yang nemenin lagi. Tadi aja Spider-Man Brand New Day aja Gina baru nonton itu doang teman Prodo. Kalau gitu gak apa-apa sih, kalau kamu mau nemenin Gina juga boleh. Nah teman Prodo, ini salah satu film Days of Thunder ini yang memang ramai juga ya karena pendapatannya tuh sampai 82.6 juta dolar Amerika Serikat di box office-nya Amerika. Itu benar-benar berarti salah satu yang wow-nya film di balap mobil. Nah untuk kamu yang suka nontonin juga boleh nih Gina kasih rekomendasinya ya teman Prodo. Kalau gitu teman Prodo, nih kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sekarang sih udah pulang sekolah ya teman Prodo, hati-hati ya. Mau siang mau malam emang kondisi apapun kalau di jalan tuh kita harus hati-hati. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu teman Prodo di santai.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Talu kah bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic. Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
6: Kepedean ya. Kepedean gitu.
2: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Prodo FM.

coba biar gak friendzone, ditanyain dong ke sebelahnya itu, tanyain gimana sih status kita sebenarnya. Emang sih kalau berbicara tentang status ya teman Produa, kayak selalu wanita itu butuh kepastian gak sih teman Produa? Bener kan? Selalu butuh kepastian. Tapi kadang gak juga sebenarnya. Kadang wanita itu punya caranya sendiri untuk mencintai. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngefans banget, lagi nge-idolin seseorang atau seorang K-popper, untuk idol-idol K-pop gitu ya, atau buat kamu K-popers, kita selalu punya jalan sendiri kan buat kayak untuk mendukung dan selalu memberi rasa itu sepenuhnya gitu untuk ngedukung idola kita. Termasuk juga untuk kamu teman Produa yang mungkin mengidolakan Kim So Hyun, karena Kim So Hyun ini akan tampil lagi di depan publik ya untuk pertama kalinya di Korea Selatan. Dan sebelumnya kan dia udah hiatus nih di industri hiburan gitu ya, sempat hiatus. Nah akhirnya di September ini teman Produa, gak kerasa loh sekarang udah hari terakhir Agustus. Dan Agustus September, iya benar September. Dan Kim So Hyun bakal muncul lagi nih di depan publik. Dan pertama debutnya lagi, ini Kim So Hyun bakal tampil di acara penghargaan di The Fact Music Award ya teman Produa, yang nanti bakal ada di Kota Busan di 19 September tepatnya nih. Dan sebelumnya kan Kim So Hyun ini sempat tampil ya di Indonesia kan kemarin teman Produa di salah satu acara TV ya. Dan alhamdulillah deh akhirnya ya gitu, untuk menghalau rindu kamu gitu kepada Kim So Hyun teman Produa. Makanya nih puas-puasin nih ya, mumpung lagi balik lagi teman Produa, kamu harus siapkan hal terbaik untuknya. Dan nanti juga di September ini dia akan mengadakan konferensi pers dan akan menyatakan atau mengakui karena dia pernah punya relationship dengan seseorang aktris. Nah bener, emang bener, kita tuh selalu butuh pengakuan. Kalau soal status tuh ya, kayak tolonglah kalau gak diakuin kayak gak merasa ada statusnya gitu. Ini ternyata Kim So Hyun juga melakukan teman Produa ya, karena dia akan mengakui pernah berpacaran dengan seseorang aktris. Jadi kayak ini sebuah hal yang apa ya, ini patut dicontoh loh idola kamu teman Produa ya. Kalau gitu teman Produa, Gina masih nemenin kamu ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 96 FM Produa dari Bandung, teman terbaik kamu, yang pasti Gina bakal jadi teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: NCT 127, teman Pro 2 rayakan 10 tahun debutnya dengan merilis album penuh ketujuh mereka. Blingy pada 24 Agustus 2026. Album ini berisi 9 lagu dengan title track berjudul sama, Blingy yang membawa energi dan semangat baru. Lewat album ini, NCT 127 nggak cuma nostalgia perjalanan satu dekade, tapi juga ingin membuka babak baru dengan warna musik yang lebih segar.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Lisa Blackpink akhirnya kembali menyiapkan proyek solo setelah sukses dengan album Alter Ego. Lisa kini sedang mengerjakan album solo keduanya. Proyek ini jadi salah satu karya yang ditunggu. Apalagi Lisa juga masih aktif dengan berbagai kegiatan solonya. Album barunya sekaligus menunjukkan Lisa yang terus mengembangkan warna musik sebagai solois. Di luar aktivitas bersama Blackpink, rilis bakal bawa Lisa dengan karya berikutnya.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Kabar terbaru dari Denny Sumargo yang belajar bahasa Jepang untuk filmnya Baby Udon. Denny Sumargo belajar bahasa Jepang untuk mendalami perannya sebagai Hajime Kondo di film Baby Udon. Denny berperan sebagai pria Jepang yang kisah cintanya dengan Fanny Kondo diangkat ke layar lebar. Selain jadi pemeran utama, Denny juga terlibat sebagai produser. Awalnya bukan menjadi pemeran Hajime, tapi akhirnya mengambil peran tersebut setelah pencarian aktor selama 8 bulan belum menemukan orang yang tepat. Film Baby Udon ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman-teman.

Teman Pro 2, sore ceria sekarang ya. Masih Gina temenin tapi yang pasti udah sore ceria. Semoga hari kamu juga ceria ya hari ini. Atau kalau yang lagi sedih, it's okay, gak apa-apa kamu kalau lagi bad mood dikit gitu, gak apa-apa. Semua proses teman Pro 2 ya. Hidup ini gitu gak selamanya flat-flat aja. Gak selamanya yang harus kita rasain tuh cuma rasa senang aja atau cuma rasa sakit doang gitu. Tenang aja teman Pro 2, karena bakal selalu ada momen-momen kamu bahagia, momen-momen kamu sedih. Tapi ini adalah sebuah adaptasi gitu ya, sebagai manusia untuk merasa rasa sakit, untuk merasa rasa senang gitu. Dengan rasa sakit kita bisa lebih aware lagi gitu, oh bisa lebih memperbaiki diri lagi. Dan dengan rasa senang kita bisa lebih bersyukur ya, amin. Kalau gitu teman berdua, Gina masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Yang pasti Gina bakal nemenin dengan lagu-lagu yang easy listening dan kamu sukain juga ya. Kalau gitu sesuai dengan sore ini ya, semoga kita bisa beradaptasi dengan rasa apapun itu dan bisa lebih baik lagi ya. Kalau gitu Gina bakal temenin kamu dengan lagunya Tulus, Adaptasi.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh, tahu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, buat kamu yang lagi di jalan atau yang lagi santai aja di rumah, Gina mau informasi ini kalau misalnya jam 15 lewat 12 menit bakal dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk kamu teman Produa yang beragama muslim, boleh siap-siap dan juga selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Radio FM

Santai siang teman, santai siang, sore ceria teman bro dua, ya ampun. Emang gini udah gak bisain mana siang mana sore. Tapi pastinya kalau sore-sore gini udah mulai macet ya teman bro dua. Karena kamu lagi baru pulang kerja, pulang kantor atau pulang dari sekolah lagi pada...

juga sih Tuan Pro 2 nih, kalau misalnya dilihat ya, ada banyak yang bilang kalau Bandung itu enak buat slow living. Ini salah satunya, ternyata secara geografis Bandung itu yang dikelilingin banyak pegunungan sama perbukitan, Teman Pro 2. Kamu juga ngerasa gitu kan? Makanya udaranya tuh jadi sejuk, dingin gitu ya. Meski siang panas ya, agak haredang gitu, kayak haredang, haredang. Kerasa gitu gak sih Tuan Pro 2 kalau lagi haredang? Kalau kita jujur sebagai orang-orang Sunda asli akan bilang kayak gitu, kayak langsung auto gitu, haredang, haredang. Terus selain itu Tuan Pro 2 ya, banyak spot ikonik juga gitu, dan pastikan ya di daerah-daerah Braga apalagi kan, terus daerah Dago itu udah pasti banyak banget sih spot-spot ikonik. Dan paling penting-penting-pentingnya adalah kulineran. Ya harganya oke, affordable, terus rasanya juga best-best dan banyak banget pilihannya. Tapi selain itu juga banyak banget yang bilang kalau misalnya Bandung itu bukan sekedar tempat buat orang berhenti, tapi jadi tempat banyak orang bikin memori. Coba deh spill memori apa yang kamu ingat di Bandung ini, di spotnya di mana, atau di Jalan Dago. Kalau Gina tuh ingat banget, Gina lagi CFD-an ya, terus Gina sepedahan kan, CFD Dago. Dulu kan masih sering nih CFD Dago tuh. Lagi sepedahan, biasanya Gina sepedahan sendiri, cuman di momen itu tuh kayak Gina ngajak seseorang sepedahan di CFD, meski kayak ya udah cuma sepedahan di CFD aja, tapi momennya so sweet itu. Karena sepedahan berdua, terus ngelihat jalanan Dago yang menanjak, yang capek itu ya kalau naik sepeda. Tapi kalau turunnya tuh kayak enjoy gitu, ngeliat pemandangan kanan kiri pohon. Cacuit pokoknya mah ya. Buat kamu yang mau juga sharing pengalaman atau spot yang bikin kamu enak dan selalu nyaman di Bandung, boleh banget di WhatsAppin nih Teman Pro 2 ya. Boleh banget WhatsApp di 0812. Nungguin ya. 0812, oke. 6020. Oke, 9696. Gina masih nungguin kamu di Sore Ceria.

0: Budi, belakangan ini berita kebakaran hutan makin sering terdengar ya. Kamu tahu nggak sih apa dampak besar dari kebakaran hutan itu?
1: Iya Rani, kebakaran hutan bukan cuma merusak tanaman dan pohon, tapi juga bikin polusi udara parah karena asapnya menyebar jauh. Itu berbahaya buat kesehatan kita.
0: Betul banget. Selain itu, banyak satwa kehilangan habitat dan bisa mati. Ekosistem jadi terganggu dan bahkan resiko banjir dan tanah longsor bisa meningkat setelah hutan terbakar.
1: Wah, serius juga ya dampaknya. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan?
0: Kita harus selalu waspada, nggak membuang puntung rokok sembarangan dan melapor kalau lihat ada titik api. Juga jangan membakar hutan sembarangan.
1: Setuju. Yuk, jaga hutan kita.
2: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
3: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
4: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
5: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas. Atau mungkin bisa dibilang, gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.
6: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Pro 2.
7: Gua beda.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah.
1: Jebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Taluka bro?
2: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narsistik,
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. gitu.
1: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Bukan dari planet lain hadir ya, pesepak bola atau tim bola yang pastinya selalu membanggakan bukan lain adalah Maung Bandung Persib. Nah, Pro 2, aduh hari ini, malam ini banget nih teman Pro 2, Persib bakal main ya di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung malam ini jam 7 malam. Pasti buat kamu para boboto pasti menantikan banget ya. Udah mah sekarang otw pulang lebih cepet. Nah ayo cepet-cepet ya, siap-siap kamu yang mau nonton di Stadion Sijalak Harupat. Pastinya ini Maung Bandung yang malam ini bakal lawan atau kontrak sama Manila Diger. Ini babak playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2026-2027. Pasti pertandingan ini tuh jadi penentu banget teman Pro 2 untuk nanti Persib bakal gimana ya, tenar ketenarannya gitu ya, bakal di Asia-nya, di kompetisi Asia ini. Penasaran nih. Ini Manila Diger ini adalah wakil dari Filipina teman Pro 2, karena Persib Bandung ya, Persib Bandung ini lagi ada di kompetisi Asia. Pastinya kita harus selalu dukung ya teman Pro 2 sebagai wargi Bandung. Tapi sebelum pertandingan dimulai, nanti bakal ada pra-pertandingan juga teman Pro 2. Penasaran ya, kamu bisa nonton sih. Kalau misalnya kamu mau nonton langsung boleh, atau mau di televisi kesayangan kamu. Yang pasti kalau di RRI Bandung kita bakal menghadirkan gibah bola teman Pro 2. Jadi kamu tungguin aja ya, jangan lupa di nanti kick off-nya di jam 7 malam. Kita harus dukung Persib Maung Bandung. Kita play lagunya biar kayak Persib banget gitu. Coba kita cari dulu. We Will Stay Behind You dari Kuburan. Mungkin kamu yang baru tahu atau mungkin belum tahu, ini adalah lagunya dari Kuburan yang mendukung untuk Persib. Oke, kita langsung puterin aja teman Pro 2. Yang pasti kamu juga masih stay di sini ya di 96 FM Pro 2 RRI Bandung, tempat terbaik kamu, karena masih ada Gina di sini yang nemenin kamu di sore ceria.

0: ketemu kamu, baju aku kayak kena tinta.
1: Hah? Kan aku gak pernah bawa pulpen kalau main.
0: Bukan tinta itu.
1: Tinta apa?
0: Tintaku padamu.
2: Kami dari
3: Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, sore ceria masih barengan sama Gina di sini. Aduh, tadi kita habis dengerin lagu dari Mark Natama ya, featuring Lail Manino, yang mana lagunya adalah Jago Cemburu. Emang kita kalau cemburu itu adalah tanda tak mampu, teman Pro 2. Apakah kamu orang yang seperti itu? Gak mampu untuk meraih sesuatu gitu kan, gak mampu ngelihat orang lain lebih bahagia, atau gak mampu gitu untuk kita gak bisa, sebenarnya kita dikasih sesuatu yang harganya segini tapi kita pengen lebih, terus dikasih lebih lagi. Nah, ini terjadi teman Pro 2 ya, di salah satu kreator Malaysia yang lagi datang gitu, lagi ke Bandung. Kaget gitu, kaget banget ketika dia bilang mau visit nih gitu sebagai mancanegara. Dia dikasih harga misalnya 15.000, tapi terus dia bilang, oh siapa ini, saya mau ngevlog. Oh, kalau ngevlog harganya 600.000. Aduh, ini apa ini? Aduh, kita sebagai bangsa Indonesia ya, walaupun ya kita agak gimana gitu ya mungkin dengan beberapa negara tetangga, tapi kita tidak boleh seperti ini ya Tuan Pro 2. Kalau misalnya orang bahasa Sundanya mah apa ya, bahasa Sundanya ya diraup kusiku gitu Tuan Pro 2, itu mah lebih keserakah sebenarnya ya. Cuman kalau gini ya, fenomena kayak gini, berarti kita harus gimana ya, gak boleh juga gitu ya untuk menyenjangkan atau memberi kesenjangan gitu. Padahal kan udah ada nih harganya nih. Kalau harga di lokal itu 15.000, mancanegara 25.000 gitu ya. Tapi semoga ya hal-hal yang kayak gini agak dikurangin lagi gitu di kota Bandung, biar semua orang mancanegara atau siapapun turisnya, baik itu dari luar Bandung gitu ya, luar Jawa Barat dan luar negeri, tuh nyaman di kota Bandung. Mungkin kamu juga yang tahu informasi ini, sebenarnya kita bisa ya melaporkan ke dinas-dinas terkait teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, enjoy your time, yang lagi udah mau siap-siap pulang, yuk langsung aja pakai tasnya. Udah gak sabar ya pengen pulang, sama Gina juga. Tapi enggak sih teman Pro 2, Gina bakal tetap masih nemenin kamu di jalan pulang kamu. Makanya kamu stay tune terus ya di 96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, kami dari
4: Gamal Lawri Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Sore ceria teman Brodul, masih barengan sama Gina di sini. Ya walaupun hari ini hari Senin ya, udah akhirnya kita melewati hari Senin ini teman Brodul, dari pagi sampai sore ini dengan hati yang gimana kalau kamu? Kalau Gina sih bahagia ya. Gak tahu kalau kamu apa, habis stres? Baru pulang kerja kah? Atau gimana, selesai sekolah? Kayak aduh pusing banget, banyak PR gitu ya. Gak apa-apa tuh Brodul, meski kita baru hari Senin, tapi kita harus sudah merencanakan liburan kita. Sabtu Minggu udah kita harus prepare nih mau ngapain ya kira-kira. Nah kalau kamu misalnya Sabtu Minggu atau weekendnya adalah salah satu listnya adalah nonton bioskop, aku mau ngasih rekomendasi ini buat kamu teman Bro 2 yang baru banget rilis ya di 27 Agustus 2026 kemarin teman Bro 2, ada Operasi Pesta Copet. Ini kalau dari lihat filmnya sebenarnya ini tuh kisah aksi kriminal yang mana ini jadi ngelihat apa perubahan sosial atau status ekonomi saat ini teman Brodua. Kalau kamu lihat sekarang kita lagi ada di masa-masa krisis. Aduh sedih banget ya teman Brodua. Tapi ini jadi bikin banyak orang lebih aware juga ya. Apakah kamu udah nonton teman Brodua? Tapi buat kamu yang belum nonton nih, Gina kasih dulu trailernya. Gina puterin dulu ya buat kamu teman Brodua.
1: Ini gue sendirian aja dapet 3. Gimana kalau gue 2 sama lu? 6.
2: Lebih atau gue mah
1: 700.

0: Enggak apa-apa. Aman.
1: Ini agak terbens banget. Makasih Pak Nesta.
0: Ya.
2: Nah itu tuh bro, dua trailernya ya, kalau dilihat dari bahasa-bahasanya kayak nyopet, agak adegannya benar-benar nyopet banget tuh bro dua. Nah buat kamu yang mau lihat gimana Iqbal Ramadan main di sini, kamu juga pasti udah ngikutin ya podcast-podcast dia sebagai as a copet gitu. Ternyata banyak ada story-nya banget nih, Iqbal tuh nyeritain gimana proses dia menjadi seorang copet. Kebayang ya. Nah film komedi, sebenarnya ini adalah film yang komedi tapi juga kriminal, disutradai sama Eddie Hemmot teman bro dua. Selain Iqbal Ramadan juga pasti ada Christo Emmanuel, terus ada Zulfa Maharani, ada Kawaila Biba, dan juga Fauzan Lubis. Buat kamu yang bakal weekendnya nonton, gas lagi, masukin aja nih pesta, operasi pesta copet on list di nonton kamu ya teman Pradua. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu teman Pradua dan 16.30 nanti kita bakal ditemenin sama mahasiswa berprestasi. Jadi kalau gitu kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini.
3: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang

0: Kebetulan sedikit nggak enak badan karena cuacanya nggak begitu bersahabat ya akhir-akhir
1: Iya,
0: ini.
1: bener banget Kak. Emang Bandung lagi pancaroba gitu ya, kayak ngaruh banget ke tenggorokan ya Kak ya.
0: Betul.

0: Ya, seharusnya aku angkatan 22,
1: Oh, oke. Okay.
0: jadi harusnya semester akhir ya. Tapi karena aku gap year, sempat gap year 2 tahun first semester reason, jadi aku baru masuk semester 5 tahun ini.
1: Jadi sekarang lagi di semester 5 ya, Kak. Oke. Okay. Wah, sebentar lagi sih ini. Tapi dipuas-puasin dulu ya, Kak, berprestasinya. Halo?

0: bareng nih teman Pro 2 sama Kak Nadiva. Oke, Kak Nadiva aman. Halo. Halo Kak Nadiva. Ada enggak ada suara aku? Ada. Halo.
1: Oke.
0: Oke. Okay,

itu kita jadinya ngobrol dan sharing-sharing bahwa ternyata kalau di universitas lain tuh orang yang ikut MBA itu nggak cuma jurusan bahasa Inggris lokal, mereka ada yang jurusan yang hebat-hebat kayak dari HI atau mungkin anak bisnis pun bahkan ketika mereka punya kelihayan dalam berdebat dalam bahasa Inggris mereka

0: erudisi deh, tapi ada khusus bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah ini seperti namanya perdebat aja, kompetisi debat ya, championship debat. Dan ini tuh seperti aku tadi bilang ya, dia tuh nggak harus selalu kamu bisa bahasa Inggris. Kalau ketika kamu ada minat di bahasa Inggris dan kamu merasa bahwa kamu suka ngomong atau kamu suka untuk memfokalkan apa yang ada di kepala kamu, itu sangat bagus. Karena setelah aku menjalani NUDC itu kemarin, mereka banyak banget topik yang dieksplor. Ada sport, masalah atlet nih, lalu ada ekonomi udah pasti ya, ekonomi Indonesia, lalu ada pedagogik juga, ada tentang parenting shit gitu, parenting lesson of
1: Maaf,
0: teman-teman, ya, itu maksudnya. Gitu kak, jadi banyak banget yang bisa dibahas. Dan menurut aku di NUDC itu tuh selain kita bisa ngobrol, selain untuk orang yang mau dan bisa ngobrol tuh, yang bisa berpikir dan mau berpikir tuh juga seru banget. Kita bisa brainstorming. Ya tadi, karena kan NUDC tuh kita di siap

0: cukup lama dan cukup aku bikin tertinggal, tapi alhamdulillah bisa kembali beraktivitas dan melakukan semua kegiatan ini dengan semangat yang kembali tidak padam walaupun 2 tahun itu sempat nggak lanjut gitu kak. Mungkin aku berbagi kisah inspiratif di situ aja sih.
1: Boleh kita sapa-sapa dulu nih teman zilenial yang mungkin lagi dengerin kak.
0: Halo teman-teman zilenial, ditunggu ya.
1: Oke. Nanti ditunggu lagi ya, bakal ada beberapa teman-teman kakak juga ya yang bakal, oh udah ya hari tadi pagi ya kak.
0: Ya, ada yang tadi pagi udah dimulai.
1: Wih, berarti ini

Bisa jadi akan datang hujan lagi nih malam-malam. Bandung akan cuaca atau apa tuh temperaturnya agak turun teman Pro 2. Nah, tapi selain itu teman Pro 2 Gina mau ngabarin juga nih.

0: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M, yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget, Kak. Tapi vibes-nya kok kayak patah hati sih, Kak?
1: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi...

0: 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
1: Sabrina. Oke. Terus?
0: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.

0: jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
1: Okay.
0: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
1: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh, wah gua harus ke Jakarta nih.
0: Nah kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama

0: enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: yang cowok.
1: Aduh, ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak, abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Abu Medra. Bukan ya.
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang nggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, nggak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada nggak? Yang tenaga itu nggak habis-habis itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kalian jangan kalah ya, jangan

0: di kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu. Okay.
0: Aku tuh suka film-film romantis.
1: Okay.
0: Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal
1: itu,
0: director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Pada saat tek vokal, ya? Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Maidra yang direct kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Meh kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Maidra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas telah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Maidra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Maidra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Maidra sempat bilang bahwa Maidra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Maidra, nah Maidra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Maidra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang gimana? Kalau Maidra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kal yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke. Terus kalau misal

0: Terus sekarang kegiatannya apa aja? Selain kajian, mungkin pasti masih ada juga ya gitu.
1: Iya, jadi kajian terus kan kajian juga ada kajian biasa gitu ya, maksudnya kajian
0: Islam.
1: Islam, terus kajian parenting, terus keterampilan. Oh ya, yang terakhir tuh maaf, yang terakhir ini kemarin kita keterampilan melukis kue kemerdekaan gitu.
0: Oh gitu, iya aku sempat lihat
1: Iya.
0: juga baca beritanya yang bikin cake gitu ya.
1: Iya, bikin cake.
0: Sekarang anggotanya udah berapa banyak berarti teh untuk Bunda bekerja ini?
1: Anggotanya itu kalau kalau yang

di samping dia harus apa sibuk di rumah gitu, tapi ternyata mereka ada juga gitu perempuan selain sibuk di rumah dan di

0: rumah tangga, sebagai istri gitu.
1: Oh, oke. Jadi banyak juga ya, maksudnya ketika kumpul sana tuh obrolan-obrolannya tuh pada relate juga ya, seputar ibu ngebedidik anaknya harus seperti apa gitu. Tapi kalau rata-rata yang ikut itu di usia berapa ibu-ibunya tuh?
0: Rata-rata masih usia produktif ya, yang masih, bahkan ada yang hampir pensiun gitu, ada yang pensiun sampai bertanya gitu, boleh nggak gitu saya yang pensiun ikut, oh ibu boleh gitu kan, karena dia juga punya cucu gitu kan, punya anak, jadi bisa di-sharekan ilmunya gitu. Jadi kalau kajian gitu, sharing itu, kita seringnya ada mengundang orang yang kompeten lah di bidangnya gitu kan.
1: Oke. Seru banget. Itu cara joinnya gimana teh berarti?
0: Kalau join sih gampang saja ya, tinggal ikut kegiatan, nanti ini

0: media kami Bunda Bekerja Garut di Instagram.
1: Oke, Bunda Bekerja Garut itu aja, nggak ada tanda apapun ya.
0: Ya.
1: Oke, siap. Tein, terima kasih banyak sekali lagi udah mau diganggu waktu malamnya, waktu istirahatnya buat ngobrol sama Pro 2 Bandung. Sehat selalu.
0: Iya, sama-sama, Kang.
1: Lancar selalu dan sukses selalu buat
0: Amin.
1: Bunda Bekerja Garut dan kegiatannya makin mantap juga dan benar-benar menerapkan definisi woman support woman. Keren, keren, respect
0: Amin.
1: Banget
0: Iya,
1: saya.
0: Terima kasih, Kang, supportnya.
1: Terima kasih ya, Tein ya. Selamat malam, selamat
0: Ya,
1: istirahat.
0: selamat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes

teman Pro 2. Boleh kasih tahu ke WhatsAppnya Pro 2 Bandung di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg dan TikTok, sorry ya, sekali lagi di @pro2bdg. Kita udah live juga. Sekali lagi pertanyaannya adalah, gimana cara confess terbaik versi kamu, atau cara mengungkapkan perasaan cinta sayang kamu ke seseorang, dan yang paling kece paling keren. Coba yang paling kece paling keren, nanti aku kasih lagu aja ya sama Kuasi Selamat. Oke, okay? Don't go anywhere, Rangga Hadiansa sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita bikin malam hari ini jadi lebih seneng-seneng ya. Okay.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Ampun, Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.

untuk menjaga bumi ini. Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 3000 like atau 4000 like Rangga bakal berapa?
1: 2 donat.
0: 2 cookies, 2 donat apa ada yang nge-gip?
1: Enggak. 2 donat baru aku muncul.
0: Oh, 2. Jangan kasih gip, kasihan tadi juga ada yang mengirim surawung ya, jangan aneh-aneh.

Akhirnya setelah sekian purnama, dia benar-benar sampai di tahap mengikhlaskan aku. Mungkin dia udah capek nunggu sesuatu yang gak pernah aku kasih kepastian.

Jadi kalau kamu ada di posisi kayak itu sih bagus sih. Kamu berarti menyadari akan satu hal dan itu jadinya sebuah pelajaran. Kalau next lagi, kalau ada hal yang bisa kasih kepastian kasih. Kalau nggak bisa, ya tolak dengan baik-baik gitu. Ulah sa ucap-ucap, ulah sa kata-kata, tong sa kaba-kaba, ulah cicing di lawang panto.

0: gua nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Selamat pagi teman berdua. Widah ini ditayang nemenin kamu teman berdua di jam 5 sampai dengan jam 6 dengan lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada informasi menarik buat kamu. So stay tune only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak

Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu oper apa ya? Oper gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai.

itu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai

bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan, kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan,

mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita,

Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yuhu, akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
4: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
3: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
4: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
5: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan.

0: serta produser Australia bermitra dengan insan perfilman Indonesia dan Asia Pasifik.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Dua, yes. Hey. Widah Dito yang nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Ya, pagi hari aku lagi. Enggak apa-apa dong. Aku kan si wanita pagi. Si wanita pagi. Pagi hari ini Widah yang nemenin kamu, di mana hari Selasa mah udah mulai rada chill ya.